yang kaya itu hati, maka Anda tidak akan pernah merasa kurang. Tapi kalau yang kaya itu rekening bank, belum tentu Anda merasa cukup. Saya ulang ya, kalau yang kaya itu apa?

Ya kita sedekahkan dibandingkan kita pakai untuk rekreasi keluarga lebih besar mana? Yang kita sedekahkan dibandingkan masih kesimpan di bank lebih banyak mana? Nggak malu nanti kalau ketemu Allah kemudian sama Allah dikalkulasi, dihitung, dan ini hitungannya ngalang-ngalang akuntan ini. Ternyata sedekah kita itu cuma 0,0 sekian persen, terus makan kita, rumah kita, biaya kesehatan kita, biaya pakaian kita, biaya rekreasi kita, itu mengambil porsi 90% lebih. Jadi jadinya aneh. Nah, maka yang pertama, untuk orang-orang yang menjadikan akhirat itu sebagai pikiran terbesarnya, risau terbesarnya, tangi turu itu mikir akhirat. Bagaimana hari ini bisa meraih ridha Allah? Bagaimana hari ini bisa maksimal dalam ibadah? Bagaimana hari ini bisa betul-betul meminimalisir dosa yang terucap baik maupun yang diperbuat? Itu mikirnya itu. Maka yang pertama, ja'alallahu dinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu Allah masukkan ke dalam hati. Wa jana'alahu syallahu. Dan Allah akan mudahkan semua yang dia urus. Lihat, saya kasih bukti ya. Orang itu kalau bikin pondok itu mesti urusannya gampang. Tanah dapat, uang untuk bangun dapat, perizinan mudah. Nanti ketika santrinya butuh makanan, ada orang-orang yang tiba-tiba ngirim makanan. Kenapa? Karena enggak ada orang bikin pondok itu kemudian niatnya untuk dunia, kecuali kecil ya ono ae sebagian. Tapi kemudian rata-rata mereka ingin mendidik anak-anak yang kemudian fokusnya fokus akhirat. Maka yang kedua, setelah kekayaan Allah masuk ke dalam, masukkan ke dalam hatinya, yang kedua, semua urusannya dia oleh Allah dibikin mudah. Dan yang ketiga, dan dunia itu akan datang kepada dia. Jadi bukan dia yang mendatangi dunia, tapi dunia yang datang sama dia. Dalam keadaan rahimatun. Apa rahimatun itu? Dunia di mata dia hina. Berarti ada orang yang akhirat itu menjadi pikirannya, Allah kasih untuk dia berapa? Berapa bu? Harga minyak goreng sekarang hari ini berapa? Minyak goreng langsung faham gak apa ya? Anda akhirat pelumung, akhiratnya itu gaduh. Nah, nomor satu, Allah masukkan kaya ke dalam hatinya. Nomor dua, Allah mudahkan semua urusannya. Yang ketiga, dunia yang akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu di mata dia dah hina. Nah, maka begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lanjut. Dan sebaliknya, barang siapa yang dunia, wa man kanat ad-dunya hammahu. Nah, sekarang lihat, barang siapa yang pikirannya itu dunia, toko itu jadi beban pikiran sampai stres. Iku wong kok oleh barang murah itu pulaane ndek ndi yo. Coba tadi barang pikiran. Kemudian kalaupun dia punya barang yang bagus tapi tidak laku-laku, ikut pelatihan bagaimana caranya bisa penjualannya itu meningkat lewat jual beli online, itu ono pelatihan nih. Dan ikut bayar ahad pagi dikasih kue, dikasih teh, dikasih kopi, tidak ada yang datang. Ini datang, alhamdulillah. Tapi ketika pelatihan-pelatihan duniawi serius, ngikutnya serius. Dan kalau pengajian begini di hotel dimarahin, apa ngoci kok di hotel? Tapi ketika pelatihan duniawi di hotel, oh biasa Ustaz. Kita kan perlu self branding apa mana, ngerti? Supaya harga kita ini tidak murah, terus di akhirat dibikin murah gitu. Coba. Nah, maka sampai untuk dunia ini ada pelatihannya, ada apa, kelompok-kelompoknya yang nanti mereka saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Untuk urusan akhirat nampaknya biasa. Sementara Rasulullah katakan, "Wa man kana

0: الْآخِرَةِ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ. Barang siapa yang pikiran terbesarnya itu adalah dunia, Allah akan berikan kepada dia tiga celaka. Allah berikan kepada dia apa? Tiga celaka. Jadi celaka, celaka, celaka. Tidak tahu enak urip. Cek sudah, cek, cek. Orang yang kemudian habis waktunya hanya untuk cari uang, bahagia dia? Tidak ada. Saya pernah cerita di sini, entah berapa tahun yang lalu sudah. Orang itu kan ketika miskin, kepingin kaya. Terus ketika dia miskin itu, dia mikir nanti kalau sudah kaya, wis, sing penting duwe omah tok lah. Lah wis duwe omah, wis gak ngoyo. Nanti saya kerja secukupnya saja, sholat lima waktu tertib di masjid. Setelah rumah dapat, Anda kira dia puas? Enggak. Setan ngomong, mas, lo sok nek omah tok, sepeda motor dong. Yowis. Dia ngomong lagi sama dirinya. Yowis, ya Allah, tak kerja keras lagi untuk dapat sepeda motor sing pantas lah. Nanti kalau sepeda motor dapat, wis saya mau istiqomah sholat lima waktu di masjid. Sepeda motor dapat, Anda kira sudah puas? Enggak. Setan bisikin, itu anakmu yang sekolah sekarang tiga. Kalau dibonceng sepeda motor tiga, di situ roto. Maka ya mobil lah, walaupun jelek-jelek, yang penting nganter anak sekolah itu bisa bareng-bareng. Begitu. Mobil dapat, Anda kira puas dia? Enggak. Rumahnya sebelah sana mulai bocor. Ya Allah, mobil dapat tapi kok rumah bagian dapur gentengnya bocor. Akhirnya dia ngomong lagi sama dirinya, ya Allah, ini saya mau kerja keras, ya Allah, sing penting pawon tok gentengnya beres. Nanti setelah pawon gentengnya beres, saya mau sholat lima waktu tertib di masjid. Wah. Dan Anda tahu sampai kapan? Sampai mati, akhirnya tidak bisa menikmati apa yang dia cari. Dia hanya sekedar capek mencari yang titik engkas, titik engkas, titik engkas, titik engkas tadi. Nah, maka untuk orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah dunia, yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah akan jadikan matanya itu senantiasa miskin. Apa artinya matanya senantiasa miskin? Rumahnya sudah bagus, Allah tunjukkan di depan matanya rumah yang lebih bagus. Mobilnya sudah mewah, dia tunjukkan di depan matanya, Allah jadikan dipandang oleh matanya mobil yang lebih mewah lagi. Istrinya, gak usah, ganti contoh yang lain. Apa? Pakaiannya sudah pas, bagus. Tapi Allah tunjukkan ketika ada manten perempuan lain yang pakaiannya lebih bagus. Loh, iki mang teko omah kok kaya iki sapi. Sampai kene kok malah ketok bladus ngene. Iya, sampai nah. Kenapa begitu? Karena memang dia itu adalah anaknya dunia. Maka yang menjadi risaunya dia senantiasa apa? Dunia. Sehingga ketika ada orang lain yang dunianya di atasnya dia, dia merasa apa? Kudu tak uber ini. Sehingga kekayaan yang sudah dia kumpulkan sebelumnya itu enggak terasa nikmat. Kenapa? Karena dia sibuk melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, maka itu yang pertama, Allah jadikan kemiskinan itu terdapat pada kedua matanya. Jadi enggak pernah puas, miskin terus, padahal orang lain melihat dia itu apa? Kaya. Yang kedua, وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. Setiap ngurus apapun mesti susah. Saya kasih contoh supaya Anda nanti ngomong iya ya. Lihat orang-orang kaya itu kalau ngurus apa-apa, kalau enggak pakai duit, enggak ada orang mau ngurusin. Ngurus kartu keluarga saja yang orang lain bisa ngurus sendiri tanpa biaya. Datang ke kantor desa, dari kantor desa dia berangkat ke kantor kecamatan, nanti sama kantor kecamatan berkasnya dikirim ke kantor kabupaten, dibilang nanti balik setelah berapa hari, selesai. Orang lain gampang seperti itu. Tapi dia Ketika dia baru masuk kantor desa, orang di kantor desa mikir apa? Duit ini. Cok digampang-gampang, eman lah digampang-gampang. Coba, bener apa enggak? Jawab. Jangan-jangan Anda pelakunya, sengengel-ngengel gue ya. Iya kan? Karena orang juga melihat ini uang ini. Gak boleh dibiarin, gak boleh dilewatkan, gak boleh disia-siakan. Ini kudu metu duit. Waduh, ini sekarang kertasnya lagi habis. Terus sekarang ini banyak orang lagi sibuk ngurusi covid ini, jadi urusan kartu keluarga ini rada susah sekarang. Tapi kalau mau cepet yuk, bisa. Tapi waduh, saya malu riwari ini. Bensin sekarang ya mahal. Terus riwari itu yuk, masuknya pakai PCR dulu. Nanti itu sampai sana kadang-kadang PCR saya ditolak, suruh PCR lagi. Wes coba kan ngomong butuh biro sih. Nah, noter lho Pak, saling pengertian. Biro 5 juta. Coba bayangin orang lain gratis dengan mudahnya, dia dipersulit. Dipersulit bukan karena dia miskin, tapi dipersulit justru karena dia ada kaya. Contoh yang lain mau tahu, urusannya susah terus. Orang miskin macam kita. Makan dimanapun bebas, betul apa enggak? Makan mau ketemu jamaah pengajian, nusak kok mangan di bangunan pedes. Loh, emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Nusak kok mangan rawon pecel pinggiran dong. Loh, emang kenapa? Enggak apa-apa. Coba kalau orang kaya mangan di pinggiran, sungitan Pak. Malu kelihatan orang lain. Coba lihat, mempersulit diri. Nah, saya enggak Ustaz, berarti Anda orang kaya baik. Tapi lek sugi-sugi si modelnya ini iki, gak gelem mangan elek-elekan, isin konangan koncon iya. Makan itu kalau bonnya cuma di bawah 1 juta, itu gak berani di-upload Pak, di sini no, di prekes ini. Buang. Coba itu bon sekali makan 5.737.000. Foto cerek. Crazy rich kok, iya crazy betulan nanti. Susu rich-nya hilang. Seperti yang sekarang-sekarang ini loh. Iya, rich-nya hilang enggak? Mobil mewahnya diangkut, motornya diangkut, rumahnya disegel. Ada lagi? Istrinya disegel. Istri disegel ya. Coba istrinya pergi. Kenapa? Ya rich-nya hilang, sisa apa? Crazy temenan saya ini 20 tahun lama sudah. Ini nanti mau 1 miliar. Anda tuh jamin harganya berapa? Ini Casio X91W yang asli. Asli ada kartu garansinya dan ada nomor serinya. Tahu harganya berapa? Ustaz tuh gajah murah yang sing. Berapa harganya? 187.000. Sudah plus ongkirnya itu. Tapi kalau yang pakai Ustaz kan mau Ustaz gajah melek itu kan ramu oke. Shopee ya. Jangan iklan Anda ini masuk YouTube ini. Ya Allah, Shopee seneng nanti langsung Shopee. Nah, ibu-ibu ini HP-nya sekarang lihat meneng dikit Shopee. Meneng dikit lagi. Iya apa enggak? Ayo ibu-ibu, saya pengajian itu 1 jam. Di pengajiannya ibu-ibu cerit-ceritan Shopee itu lebih dari 10. Kalau Shopee, soalnya Shopee. Sampai gemes, sampai itu ilmu hadis bisa hilang gara-gara Shopee. Lama-lama nanti rawahu Shopee. Repot Anda enak. Maka yang pertama, orang-orang itu ketika dunia menjadi pikiran terbesarnya, apa yang terjadi? Maka Allah jadikan semua urusannya terasa apa? Sulit. Semua urusannya sulit. Dan yang terakhir, walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali seperti apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Jadi gak ditambahi sama Allah. Wes ente mau ngoyo sampai ndas dadi sikil-sikil dadi ndas, tetep duitmu gak akan tambah.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib hafizahullahu ta'ala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Hijrah Imedit. Dengarkan terus Radio Da'wah Islami 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis kelima dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, menolak kemungkaran dan perkara baru dalam agama.
2: An ummi mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: dari ummu mu'minin ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tanwir Al-Afkar, Telogomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah persatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang paling busuk,
2: tanpa ada data, tanpa ada tanda-tanda,
0: yang ada
1: kebawaan dari dengki.
0: Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari, mengikuti aurat, kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia, Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjuk.
3: Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
0: Yuk kita makan. Semua dikasih pisau sama garpu. Bukan makan apa,
1: makan
3: siang.
0: Makan.

0: apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri masih tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719.

0: ikhlas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa inna minhum lafariqan yalhuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah,
2: berjilbab.
1: Kemana akan kau bawa dirimu?
2: Bawa dirimu.
1: Kepada gemerlapnya dunia,
2: gemerlapnya dunia,
1: kemilaunya harta,
2: kemilaunya harta,
1: atau kepada ketampanan seorang pria,
2: seorang pria.
1: Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga. Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaannya akan kau dapatkan. Karena kan tidak para gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh

0: wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RTI, saya Haji Asmole ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RTI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RTI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada arti di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT.
1: Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
0: Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
2: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafur.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
1: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam

0: lain dari Allah.
1: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. خلقتنا ونحن عبيدك.
0: كلاولاه كتاب.
1: ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا. ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا. فإنه لا يغفر الذنوب إلا
0: أنت. يوم يكي سموه hambamu, hambamu ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki
2: engkau. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فأتوبوا إلى الله توبة نصوحا أيها الأخوة الإيمان bertobatlah kepada Allah dengan karena taubat memberikan kebahagiaan. Fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum

0: Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RBUFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719

0: 0819-0-3672 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
1: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah.
2: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
3: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Mulatawila dari RDI Malang sebagai pemateri kesehatan. Saya harapkan ya sahabat RDI terus mendengarkan RDI ya agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masalah dan konflik, Bapak Ibu, 95% yang datang ke kantor ataupun ke rumah selalu yang saya tanya, bagaimana ibadahnya panjenengan, bagaimana sholatnya mas, mbak, bagaimana baca Qurannya, pak, bu. Semua 95% menjawab yang sedang bermasalah, bagaimana sholatnya, bolong-bolong. Bagaimana baca Qurannya, blas. Blas itu bahasa Indonesia apa? Ya, sama sekali. Blas. Saya bilang, itu penyebab rumah tangga panjenengan seperti ini. Kering, kerontang, gak ada roh. Suami dan istri, apalagi kemudian saling kerja-kerja, saling menumpuk kekayaan, maka sangat rentan dengan crash, cekcok dan lain sebagainya. Maka sebelum terjadi konflik, suami dan istri harus menguatkan rumah tangga itu

منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظنون

0: رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
1: Riba itu secara bahasa artinya telah bersinar tambahan. Ditegaskan oleh Nabi dari Indonesia disiarkan oleh Imam Muslim. La'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba riba riba mungkin akibatkan tidak wasyah jayi jayi ala wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: ayat 41. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apa yang datang kepada kalian berupa riba, gimana kalian menginginkan berkembang harta melalui riba itu, fala yarbu indallah, sesungguhnya itu bukan berkembang namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhi'un. Justru yang dikatakan berkembang hartanya itu adalah mereka yang menunaikan zakat, membayarkan zakat seikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Logikanya cat logika lagi, dikatakan agama bukan logika, agama itu dalil. Ya memang logikanya betul-betul hukum sebab akibat matematik ya, tapi kan kalau bisa enggak, wa yurbis sadaqah kata Allah, wa yurbis sadaqah yamhaqul riba wa yurbis sadaqah, Allah akan musnahkan riba.
2: Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa dharu ma baqiya minal riba kuntum mu'minin.
1: Ada aja orang gara-gara makan riba duit numpuk penyakit ada aja baru-baru. Makan daging kambing lah stroke. Nabi dari dulu nyontohin daging paling enak gitu. Makan jeruk kena penyakit mah padahal vitamin C dehidrasi bisa hilang saya.
3: Itu udah hilang berkah.
1: Ada yang salah itu sudah. Ada yang salah enggak benar ya. Kangkung enggak mesti asam urat. Masyaallah. Subhanallah, difitnah tuh saya. Padahal semuanya merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena badan kita enggak layak didatangi oleh kemuliaan tadi.
0: Bertakwalah kepada Allah, akan kalian beruntung.
1: Allah akan musnahkan riba.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RBI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita sebagai kepala suatu usaha, kepala suatu lembaga pendidikan, suatu lembaga pemerintahan, dan seterusnya, maka dua syarat untuk kita rekrut, membantu mengembangkan suatu usaha kita, suatu lembaga kita, itu adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Orang yang kuat dan dapat dipercaya. Bahasanya untuk memilih seorang pekerja itu tidak daripada kemampuan finansialnya, tapi yang pertama adalah profesional, kemudian yang kedua adalah integritas.
6: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
7: Kalau kita sendiri masih tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
6: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RBI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalah dengan nomor rekening 719

0: 72 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
1: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah.
2: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
3: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu

فقاتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا

0: قبله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Edi Setiawan dari Gerakan Infak Nasional. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin ridho dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadis ke-6 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, halal dan haram.
3: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lalat laut dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja

0: Haiti. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: يستبشرون بنعمة من الله وفضل.

وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

sebuah baru. Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengar adik ini senantiasa kita dikuatkan dalam hukum Islamnya dan juga senantiasa

0: hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta,
2: tanpa ada data, tanpa ada tanda-tanda,
3: yang ada
1: kebawaan dari dengki.
0: Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu aurata. Barang siapa yang mencari-cari, mengikuti aurat, kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia.
3: Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah.
0: Allah akan tunjuk.
4: Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan.
0: Yuk kita makan. Semua dikasih pisau sama garpu. Bukan makan apa,
1: makan siapa.

0: Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, ada lima tanda yang menyebabkan hancurnya kehidupan hati seseorang, agama seseorang. Yang pertama adalah kerasnya hati.
1: Hati yang sudah keras ini punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Dan kerasnya hati itu terkadang karena kemaksiatan, karena maksiat yang kita kerjakan.
0: Setelah qaswatul qalbi, yang kedua kata Al-Imam Fudail bin Iyad, air matanya kering.
1: Air mata yang dulu kita mengawali taubat kita untuk kembali kepada jalan yang benar, air mata yang kita teteskan pada saat awal-awal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana air mata itu? Apakah kering bersama dengan kerasnya hati kita, ataukah memang kita enggan untuk melembutkan hati kita lagi?
0: Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Fudail bin Iyad, setelah qaswatul qalbi jumudul aini qillatu hayai, rasa malunya sedikit.
1: Hati ketika sudah keras, air mata sudah sulit menetes, maka yang terjadi apa? Malunya sedikit. Maksiat dia terang-terangan. Padahal kita tahu Rasulullah pernah mengatakan kullu ummati mu'afa. Kata Rasulullah sallallahu semua umat ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa mujahirun, kata Rasulullah sallallahu, kecuali orang-orang yang terang-terangan bermaksiat.
0: Bagaimana itu ya Rasulullah?
1: Orang yang ketika malam harinya bermaksiat, Allah tutupi dosa-dosanya, Allah tutupi kemaksiatannya. Tapi ternyata pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain, saya tadi malam berbuat yang seperti ini, saya tadi malam berbuat yang demikian-demikian. Subhanallah. Orang yang semacam ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah SWT. Karena apa? Karena sudah enggak punya rasa malu lagi.
0: Kemudian yang keempat, kalau orang sudah keras hatinya, kemudian sulit meneteskan air mata, sudah enggak punya rasa malu lagi, maka yang terjadi berikutnya apa? Cinta dunia.
1: Dunia sudah berada di dalam hatinya, dia melalaikan kehidupan akhiratnya, bahkan tidak mengakui dosa-dosanya. Karena kalau sudah orang cinta kepada dunia, biasanya kehidupan akhiratnya rusak.
0: Kemudian yang terakhir kata Al-Imam Fudail bin Iyad adalah tulul amal, panjang angan-angan.
1: Angan-angannya terlalu panjang, seolah-olah ya sudah nanti saja, gampang-gampangkan dalam beramal soleh, nanti saja, tobat nanti saja. Padahal kita tahu bagaimana orang yang senantiasa menunda-nunda amalnya, mereka akan rugi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku أذًا كثيرًا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به

0: تُفْلِحُونَ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan sekali-kali memberanikan diri untuk berbohong. Walaupun dalam perkara-perkara yang antum anggap remeh, ringan. Betul, ini perkara ringan, ini perkara remeh. Akan tapi jikalau sudah ada dusta di dalamnya, sudah ada bohong di dalamnya, maka jadi perkara besar. Orang yang suka berbohong, ketika sholat sulit baginya untuk khusyuk. La ilaha illallah. Ketika dia membaca Al-Quran juga sulit baginya untuk khusyuk. Ketika dia bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak meneteskan air mata, hatinya beku. Itu dampak karena suka berbohong. Ini dibiasakan dalam perkara apapun ya, dalam perkara apapun dan apapun resikonya, dibiasakan untuk jujur, berbicara jujur, apalagi kepada orang tua. La ilaha illallah. Apalagi kepada orang tua dia sendiri, kepada ayahnya, kepada ibunya. Jangan sekali-kali berbohong. Itu dikatakan maksiat di atas maksiat. Itu dikatakan durhaka kelas berat, durhaka kelas tinggi, jikalau dia berbohong kepada orang tua yang diminta restunya, yang diminta ridhonya.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Nisa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dapatkan rahmat.
1: Surat An-Nisa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Perkara pertama yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia, yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kaitannya dengan darah, artinya pembunuhan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. La zawalu dunya, hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada pembunuhan terhadap satu orang muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lakum nisfu ma taraka azwaj

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan solusi dari problem, persoalan, masalah yang dihadapi oleh muslim yang lain, maka Allah akan memberikan solusi terhadap problem-problemnya di hari kiamat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alatur riyasati khomsun. Alat untuk memimpin ada lima. Jadi lima resep untuk menjadi pemimpin. Yang pertama-tama adalah sidqul lahjah. Kalau ngomong jujur. Ngomong jujur. Satu kata. Harga mati. Kalam wahid. Jujur. Kemudian yang kedua, wakit manusir. Menyembunyikan rahasia. Pandai menyembunyikan rahasia. Ada hal-hal yang dikonsumsi untuk umum boleh, ada hal yang perlu dirahasiakan. Orang yang terhormat itu pandai menyimpan rahasia. Kemudian yang ketiga adalah wal wafa'u bil ahd, menepati janji. Kalau janji dia tepat, tidak ingkar janji. Kemudian yang keempat wabtida'un nasiha, selalu memulai memberikan nasihat. Selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kemudian yang kelima adalah wa'ada'ul amanah, menunaikan amanat. Ini pemimpin. Karena enggak mungkin pemimpin itu tidak amanat. Tidak mungkin pemimpin itu menginginkan kecelakaan untuk yang dipimpin dan yang lain-lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Pak Budi Utomo dari majalah Suara Hidayatullah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan kita sering mendengarkan radio ini, kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang menyebabkan banyak orang jatuh kepada dosa, yaitu ketika seseorang tadi sudah mulai tidak menjaga pandangannya. Fudulun nazar. Mereka melemparkan pandangannya kepada perkara-perkara yang haram. Ada ayat Allah Azza wa Jalla yang memberitakan kepada kita untuk menjaga pandangan kita. Kullil mu'minin. Katakanlah kepada orang-orang mu'min. Yahuddu min abasarihim. Hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya. Wa yahfadhu furujahum. Hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Dhalika azka lahum. Karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Karena Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Faman ghadda basarihi lillah. Siapa kata Rasulullah SAW yang mereka menjaga pandangannya karena Allah. Aurathahu khalwatu. Maka Allah akan berikan rasa nikmatnya keimanan. Yajiduha fi kalbihi illa yawmi yalqahu. Yang dia akan merasakan nikmatnya iman ini sampai nanti pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini, kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Larangan berbuat riak dan sum'ah, yaitu beramal karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, atau beramal saleh karena ingin didengar oleh manusia. Riya dan sum'ah ini merupakan dosa besar, sekalipun disebut dengan dosa syirik kecil. Penamaan syirik kecil bukan karena dosanya kecil, tapi kecil jika dibandingkan dengan syirik yang satunya, yaitu syirik besar. Karena syirik terbagi menjadi dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asgar. Ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar itu apa? Ya, orang menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kalau syirik kecil, riya dan sum'ah ini dikatakan kecil karena dia beribadah kepada Allah, dia sholat menghadap kiblat, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya ingin mendapatkan sanjungan, pujian, atau pengakuan. Orang yang datang ke masjid, sholat, tapi niatnya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, agar dipuji, dia pulang membawa dosa besar. Tidak mendapatkan pahala. Ibadahnya rusak, ibadahnya tertolak, justru ibadah tersebut dinilai sebagai kemaksiatan. Kenapa? Karena dia meniatkan ibadahnya yang seharusnya untuk Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, dia niatkan untuk mencari muka di hadapan manusia. Dan syirik kecil atau riya dan sum'ah ini ada unsur penipuan dan kebohongan. Mana aspek menipunya? Dari mana dikatakan ada unsur penipuan? Karena seolah-olah dia sedang berbuat kebaikan untuk Allah, padahal ada maksud tersembunyi dari kebaikan yang dilakukannya. Seolah-olah hatinya baik, padahal dia berbuat hanya semata-mata ingin mendapatkan pengakuan dan pujian, yang itu manfaatnya untuk dirinya sendiri di dunia. Dia lupa dengan Allah. Dan kenapa syirik kecil ini dosanya besar? Karena di dalam perbuatan syirik kecil ini juga ada sikap meremehkan Allah, menganggap penilaian Allah itu tidak penting, yang penting penilaian manusia. Maka orang yang berbuat syirik, walaupun syirik kecil, dia sedang menganggap Allah itu tidak penting buat dirinya. Dia lebih perhatian, lebih takut, lebih berharap dengan pandangan manusia daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadis ke-7 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah.
3: Agama dan nasihat.
4: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
5: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di akhir zaman semacam ini pun yang menjadikan kita semakin khawatir. Apakah kita mampu meninggal dunia dalam keadaan Islam, ataukah kita akan meninggal dunia dalam keadaan kafir kepada Allah wal'iyadzu billah, adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bersabda, ya'ti ala ummati ayyam as-sabr, akan datang kepada umatku hari-hari yang pada hari itu mereka harus dan wajib mampu bersabar. Hari-hari yang penuh kesabaran karena banyaknya ujian, banyaknya fitnah, banyaknya syubhat, banyaknya kebodohan. Maka Rasulullah mengingatkan kita ayyam as-sabr, hari-hari yang kita wajib bersabar. Kenapa kita perlu bersabar di hari itu? Di hari yang penuh fitnah itu, Rasulullah menjelaskan al-qabidh 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-jamr. Karena pada hari itu, di zaman itu, orang-orang yang senantiasa mempertahankan agamanya, yang senantiasa memegang erat, memegang teguh agamanya, Rasulullah katakan kal-qabidhi 'ala al-jamr, seperti orang yang memegang bara api. Dipegang panas dan dilepas pun kufur. Maka Rasulullah memberikan kepada kita pendorong, memberikan kepada kita semangat. Wa ajrul 'amili fiha ka ajril khamsina minkum. Orang yang mampu beramal dengan amalan Islam yang benar di zaman terjadinya fitnah yang besar akan mendapatkan ganjaran seakan-akan 50 orang di antara para sahabat Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, khamsina minna aw minhum. Ya Rasulullah, mereka mendapatkan ganjaran 50 orang di antara mereka ataukah 50 orang di antara kami para sahabatmu? Maka Rasulullah bersabda, bal khamsina minkum, mereka mendapatkan ganjaran 50 orang di antara kalian wahai para sahabatku. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa begitu besar ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mampu istiqamah di zaman fitnah semacam ini. Begitu besar ganjarannya 50 orang di antara para sahabat Nabi. Apa yang menjadikan mereka mendapatkan ganjaran sebesar itu? Untuk orang yang mampu istiqamah di akhir zaman semacam ini, Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat yang lain melanjutkan hadis yang tadi, li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wana wa la yajiduna 'alal khairi a'wana. Dikarenakan kalian wahai para sahabatku, apabila kalian melakukan kebaikan maka banyak penolongnya, banyak pendukungnya, banyak yang menyokong. Akan tetapi kelak mereka di akhir zaman, apabila mereka berpegang teguh dengan Islamnya, apabila mengamalkan Islam dengan benarnya, maka mereka tidak mendapatkan penolong dan mereka tidak mendapatkan penyokong. Akan tetapi justru ikhwatul iman, apabila orang berislam dengan benar di akhir zaman semacam ini, tentu mereka akan dijadikan musuh bersama. Orang yang jujur disingkirkan. Orang yang amanah dianggap mengkhawatirkan. Orang yang senantiasa berpegang teguh dengan prinsip kebenaran disingkirkan. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kita perlu banyak bersabar. Sampai pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin syurga oleh Allah, manusia yang paling mengenal Allah di antara kita, manusia yang paling taat kepada Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang mustahil beliau pun akan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu pun merasa khawatir beliau akan meninggal di selain agama Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ditanya oleh sebagian sahabat Nabi mengenai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah. Ya Aisyah, ma kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda baitik. Wahai Aisyah, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah ketika beliau ada di rumahmu?
Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha menjawabnya, kana aktsaru du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'inda baiti, adalah doa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering beliau baca apabila beliau berada di rumahku. Doanya adalah, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku berada di atas agamamu. Ini doa yang senantiasa diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau yang telah mendapatkan jaminan syurga, apabila beliau yang telah mengenal Allah, apabila beliau yang paling bertakwa kepada Allah, apabila beliau yang paling ibadah kepada Allah itu pun masih khawatir akan meninggal di selain agama Islam, lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman? Maka senantiasa mengucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'ah, innahu huwal ghafurur rahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadromi dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah, kajian Rabbana setiap Rabu malam, semoga kita senantiasa diampuni dosa-dosa kita dan seluruh kemaksiatan yang pernah kita lakukan dimanapun itu berada. Sesungguhnya semoga kita senantiasa mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat ghafar dan Allah memiliki sifat ghafur di dalam berinteraksi kepada setiap hambanya dan setiap makhluknya. Berulang-ulang saya menyampaikan sebagai sebuah nasihat untuk kami. Ghafurnya Allah itu menjelaskan sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah lebih banyak ampunannya daripada kesalahan yang kita lakukan. Sifat ghafurnya Allah mengajarkan kepada kita, sesering apapun kita mengulang kesalahan, maka sesungguhnya maafnya Allah lebih besar walaupun kita sering sekali mengulang kesalahan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah. Terkadang pelaku dosa diberikan oleh Allah teguran di dalam kehidupan di dunia supaya dia kembali kepada Allah. Yang terkadang yang kita khawatirkan adalah diri kita. Kalau diri kita banyak dosa, banyak keterbatasan, tapi justru kita tidak pernah ditegur oleh Allah dan kita dibiarkan oleh Allah, dan kita tidak ada hajat untuk menyesali diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Itu yang jauh lebih mengerikan, ketika kita tidak disadarkan oleh Allah dengan teguran dan kita tidak memohon ampunan kepada Allah. Maka sesungguhnya kata Hasan Al-Basri, kalau kamu adalah orang yang beriman, pasti dosamu akan ditegur oleh Allah dalam konteks kehidupan di dunia, supaya dosa itu membuat kita meneteskan air mata, supaya setiap kemaksiatan itu membuat kita bersimpuh memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau orang munafik itu dosanya banyak, kemaksiatannya banyak, tetapi tidak pernah ditegur oleh Allah. Dia merasa lebih baik daripada orang lain, dia merasa kemaksiatannya lebih sedikit daripada orang lain, sehingga dia tidak pernah merasakan kejahatan dan dosanya di dalam hidupnya. Dia tidak berhajat kepada istighfar karena dia senantiasa telah berkorban kepada Allah, walaupun pengorbanannya hanyalah secuil kuku, dan dia tidak ada hajat untuk memohon ampunan. Inilah yang menjadikan kita terus memohon kepada Allah. Semoga setiap dosa-dosa yang kita lakukan menjadikan kita berhajat besar kepada ampunan, dan tidak ada orang yang paling beruntung kecuali mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nanti Pak, ketika masing-masing dari kita berdiri di pengadilan Allah, tidak ada yang paling kita inginkan dari Allah kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebagaimana ketika seseorang dimajukan ke meja hijau persidangan, maka dia membuat pledoi, maka pengacaranya membuat pembelaan, itu intinya satu, supaya dia mendapatkan ampunan, pengurangan hukuman, ataupun mendapatkan amnesti. Kalaulah kita di pengadilan dunia saja, kita harus membuat pledoi yang bisa menyentuh hati seorang hakim, ataupun pengacara kita bersusah payah mendatangkan bukti dan alibi untuk mengkuatkan perbuatan kita tidaklah salah, hanya untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman ataupun mendapatkan amnesti. Maka itulah yang menjadikan nanti kita paham kenapa doa ampunan itu salah satunya dikhususkan ketika nanti kita berdiri di pengadilan Allah. Karena sesungguhnya diampuni oleh Allah itu merupakan hal terbesar pada kehidupan manusia setelah mendapatkan rahmat. Jadi para ulama mengatakan hal paling besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman itu apa? Yaitu ketika kita diberikan oleh Allah rahmat. Karena rahmat itulah yang memantaskan kita masuk surga. Yang kedua apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena poin 1 dan poin 2 itu saling berkorelasi dan saling berhubungan. Bapak tidak akan mendapatkan rasa kasihan Allah di dalam sifat rahmatnya kalau kita tidak dimaafkan dosa-dosa kita. Makanya dimaafkan dosa-dosa kita merupakan hajat terbesar pada kehidupan manusia. Tidak masalah kapan kamu diampuni dosanya. Ada yang diampuni dosanya jauh sebelum dia meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya di waktu pagi, padahal siangnya dia sudah meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya 1 bulan sebelum dia meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya 1 pekan sebelum dia meninggal dunia. Maka selama itu sudah didapatkan, maka sesungguhnya itulah keberuntungan yang paling besar untuk mendapatkan rahmat. Ada enggak Ustadz orang yang mereka itu diampuni di waktu paginya, padahal di waktu siangnya mereka meninggal dunia? Ada. Sebagaimana kita menjumpai Usairim bin Abdul Ashhal radhiyallahu anhu. Beliau bertaubat kepada Allah di waktu paginya, tetapi di waktu siangnya maka beliau meninggal dunia. Itu contoh bahwasanya terkadang ampunan itu tidak peduli kapan datangnya. Selama itu datang sebelum kita meninggal dunia, maka itu merupakan keberuntungan yang besar. Bapak, pernah ada salah satu jamaah bapak-bapak di sini pernah tanya kepada saya. Orangnya hari ini tidak ada. Beliau pernah bertanya kepada saya punya tetangga Ustadz, sepanjang hidupnya beliau tidak pernah sholat. Tapi akhirnya pada waktu itu beliau dipanggil dan diajak keluarganya untuk melaksanakan umroh. Tidak lama setelah umroh, beliau meninggal dunia. Bapak itu berkata, saya ketika beliau meninggal dunia Ustadz, saya tidak ikut menyolatinya. Karena saya tahu track recordnya sebelum umroh dia tidak pernah sholat. Saya mengatakan di sini saya mengatakan, di meja ini saya berkata,

0: dong keluarganya, tanya apakah selama umroh dia sholat, apakah setelah umroh dia sholat, baru nanti bapak bisa menegaskan apakah bapak benar tidak menyolati ataukah salah ketika tidak menyolati. Satu pekan ya, kita ketemu lagi. Pisah pak, satu pekan ketemu lagi. Saya tanya gimana pak hasilnya, saya sudah nanya kepada keluarganya ustaz, gimana? Dan mereka memberikan jawaban, saudara mereka atau bapak itu ternyata ketika umroh dia sholat dan pulang dari umroh dia sholat. Artinya dia sudah kembali kepada Allah. Dan pada waktu dia kembali kepada Allah, di saat itulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita paham, semua dari kita pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada hajat yang paling kita butuhkan kecuali mendapatkan ampunan. Dan ampunan itu datang bisa kapan saja. Ada yang jauh sebelum meninggal dunia sudah diampuni oleh Allah. Ada yang detik-detik terakhir sebelum dia meninggal dunia, dia diampuni oleh Allah. Ada yang hari itu diwafatkan oleh Allah, di pagi harinya dia baru diterima ampunannya oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa pelaku dosa dari orang yang beriman itu ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras, supaya dia menyesali, dan penyesalan itu merupakan harga yang paling sepadan untuk membeli dan mendapatkan rahmatnya Allah kalau dia sudah diampuni oleh Allah. Semoga kita senantiasa memahami betapa butuhnya kita dimaafkan sama Allah di dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita iri kepada Usairim bin Abdul Ashhal. Siang dia diwafatkan oleh Allah, paginya dia bertaubat. Siangnya dalam hitungan belum sampai 6 jam setelah diterima taubatnya oleh Allah ketika beliau memasuki Islam, pada saat itulah dia diwafatkan oleh Allah. Ada kisah yang cukup viral di sosial media, sudah lama saya membaca, ada seorang nenek-nenek yang umurnya sudah 80 tahun gitu. Intinya pada saat itu pagi harinya dia beriman, malamnya dia meninggal dunia. Pagi harinya dia masuk Islam, malamnya dia meninggal dunia. Itulah harga dari sebuah taubat yang Allah terima dalam perjalanan hidup manusia. Semoga setiap ilmu kita, semoga setiap ketaatan kita mendekatkan kita kepada rahmatnya, dengan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena tidak ada kebutuhan paling mendesak pada kehidupan manusia kecuali kebutuhan paling mendesak manusia itu dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita memiliki keluarga pada kesempatan kita. Saya berharap bahwasanya kajian Rabu ini bukan hanya menjadi kajian ilmu, tapi semoga bisa menjadi ajang kita mendapatkan cita rasa keluarga di Masjid Al-Falah. Semoga Allah senantiasa memberikan setiap apapun yang kita lakukan itu keberkahan dan segala syukur kita kepada Allah. Apa itu berkah? Berkah itu memasukkan kita ke surga. Semoga rumah kita, mobil kita, ilmu kita, guru kita, jamaah kita adalah termasuk yang memasukkan kita ke surganya Allah. Dan itulah arti dari keberkahan. Tidak ada perkara besar yang selalu diminta oleh para nabi kecuali adalah keberkahan. Makanya doanya Nabi Isa, waja'alani mubarakan aynama kuntu, ya Allah jadikan aku berkah di dalam hidupku. Kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Dan semoga kita bersyukur, dengan syukurnya itu memudahkan kita dan meringankan kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, jamaah keluarga besar kajian Masjid Rabu Malam.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang

0: Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio.
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
6: Dengan syukurnya itu memudahkan kita dan meringankan kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, jamaah keluarga besar kajian Masjid Rabu Malam. Mari kita buka surat Al-Baqarah 128. Bagi yang membawa mushaf di dalam handphone, mari dibuka Quran surat Al-Baqarah 128. Sembari kita mencari surat Al-Baqarah 128, mari kita membaca salah satu doa yang indah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dan termasuk di antara deretan doa-doa Rabbana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran supaya kita mengambil banyak pelajaran di dalam ayat ini dan di dalam doa ini. Mari kita lafadzkan bersama-sama sebelum kita membedah satu per satu kekuatan doa dari doa Rabbana yang ada pada surat Al-Baqarah 128. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta Tawwabur Rahim. Ya. Maka sesungguhnya mari kita pelajari dan kita bedah dan kita jadikan sorotan pada hati kita untuk menyoroti doa yang sebagian besar dari kita sudah sangat familiar dengan doa ini dan sering sekali kita mengucapkannya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pelajaran pertama yang kita dapatkan di dalam doa ini Bapak mengajarkan kepada kita bahwasanya doa itu salah satu momen terbaiknya kita panjatkan kepada Allah ketika kita baru saja melakukan amal solih dan melakukan ketaatan. Karena sesungguhnya doa yang baru saja kita lafadzkan itu merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail. Tidak dilafadzkan oleh Nabi Ibrahim dan tidak dilafadzkan oleh Nabi Ismail ketika sepertiga malam yang terakhir. Tapi doa ini dipanjatkan dan dilafadzkan oleh Nabi Ibrahim diikuti oleh Nabi Ismail putranya. Ini dilafadzkan setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berletih-letih dan bersusah-susah ketika membangun Ka'bah. Lalu ketika mereka setelah membangun Ka'bah bersama dan berdua, dan di situ ada makam Ibrahim yang kita senantiasa kalau kita umroh kita sholat di belakang makam Ibrahim, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini. Ini memberikan arti kepada kita bahwasanya setiap kelelahan Dan setiap keletihan yang dirasakan oleh setiap hamba itu akan mendekatkan mereka dengan rahmat. Dan itu merupakan golden time kita untuk berdoa kepada Allah. Di balik setiap keringat yang kita teteskan ketika kita melakukan ketaatan, di balik setiap ibadah yang baru saja kita sempurnakan, itu momen yang tepat untuk berdoa. Dan itu merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengetuk pintu langit supaya dibukakan pintu langit untuk kita dan supaya doa kita diterima oleh Allah. Doa ini sekali lagi tidak dipanjatkan ketika pada sepertiga malam, tetapi dipanjatkan ketika baru membangun Ka'bah. Sehingga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya kita ketika berdoa ada dua waktu yang menjadi pilihan kita. Berdoalah di waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, ketika kita habis sujud, ketika sebelum salam, ketika hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari. Maka berdoalah karena waktu yang mustajab itu memudahkan kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Yang kedua, waktu yang paling baik untuk kita berdoa adalah ketika kita baru saja melakukan amal salih, lalu kita merasa bahwasanya tidak ada yang kita harapkan kecuali ridhanya Allah. Pada saat ketika hatinya bapak, ibu sedang betul-betul mesra dengan Allah, pada saat itulah berdoa kepada Allah, karena itu merupakan waktu yang paling mudah momennya kita untuk dikabulkan. Analoginya sederhana. Kalau anak ingin meminta sesuatu kepada sang bapak pada satu permainan ataupun pada satu mainan yang dia ingin beli, karena harganya cukup mahal, biasanya sang anak akan memberikan effort untuk bisa meluluhkan hati bapaknya. Contohnya, dia akan meminta Tamiya yang harganya mungkin 200.000. Maka dia tahu harga ini di luar kebiasaan bapaknya membelikan mainan. Maka pada saat itulah dia mencoba untuk meluluhkan hati bapaknya. Dia siramin itu mobil, lalu dia cuci mobil bapaknya gitu. Dia berharap setelah itu dia bisa merendah dan bisa meminta mainan kepada sang bapak. Sama ini kayak Pak Haiban. Pak Haiban itu kalau mendapati saya sudah dua kali tidak ngisi karena udzur, biasanya beliau akan ngirimin saya foto durian. Ya. Ustaz, durinya melambe-lambe ini. Saya sudah apal polanya beliau. Dan beliau lalu mengatakan, kapan ini duriannya dijamah, katanya gitu. Makanya saya enggak jawab kalau kayak gitu. Maka sesungguhnya itu merupakan sebuah pengajaran dari seorang Nabi Ibrahim. Orang yang paling kenal dengan Allah itu Nabi Ibrahim. Makanya beliau mendapatkan gelar kekasihnya Allah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang Allah, maka sesungguhnya pelajarilah tentang Allah dari kekasihnya. Dan kekasihnya Allah itu puncaknya ada dua, Nabi Muhammad SAW dan yang kedua itu Nabi Ibrahim. Sehingga itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, kita punya hajat, kita punya kebaikan, kita punya keinginan. Dan tidak ada hajat kebaikan yang paling puncak untuk kita panjatkan dan kita langitkan itu kecuali ketika kita habis beramal solih. Contoh, habis taklim, kajian. Nanti kita taklim selesai mungkin jam 8 atau jam 8 kurang. Selesai, sebelum kita pergi keluar, maka kita berdoa, ya Allah, saya sudah lelah. Hampir 2 jam saya nunggu di Masjid Al-Falah dan menunggu setiap ilmu yang disampaikan oleh engkau dan disampaikan nabimu yang disampaikan oleh seorang guru. Jadikanlah setiap kelelahanku, keletihanku menjadi sebab engkau mengampuni dosa-dosaku. Engkau memperbaiki urusan kualitas anak-anakku dan keturunanku. Ah, itu sah, Pak. Mintalah itu kepada Allah. Saya itu merasa bahwasanya amal saya tidaklah banyak. Amal saya sangat terbatas, sangatlah sedikit. Yang bisa saya lakukan adalah dengan ketika kita senantiasa kalau habis berdakwah, capek, lelah. Maka sesungguhnya salah satu yang saya niatkan itu apa? Menjadi tawasul dari kebaikan anak-anak saya untuk dijaga oleh Allah ketika saya memaksakan diri dalam tanda petik, berlelah-lelah ketika menyampaikan setiap kalimat-kalimat di dalam dakwah. Maka itulah yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail alaihi salam. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amal solih yang paling berat yang kita lakukan, maka itu sangat cepat sekali membuka pintu langit. Sebagian ulama menambahi lagi, terutama kepada amal-amal solih yang sifatnya sangat-sangat mengambil zona nyaman kita sebagai seorang manusia. Kalau ada satu amal solih yang mengambil zona nyaman kita dan mengambil kenyamanan kita, dan kita mengorbankan kenyamanan kita itu karena Allah, itu paling cepat doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya Bapak ketika berdoa, ketika waktu puasa, pada kondisi puasanya ringan, itu tidak sama dengan kita berdoa kepada Allah di waktu puasanya sangat terik dan sangat panas. Makanya kita berdoa di waktu bulan-bulan haji, di waktu yang sangat terik, itu tidak sama ketika kita haji pada saat ketika kita di bulan-bulan yang dingin, itu berbeda. Itu sangat berbeda di sisi Allah. Ya. Makanya ada seorang ulama salaf yang mengatakan, tidak ada perkara yang paling aku syukuri kecuali aku mampu mengalahkan keinginanku untuk makan dan minum ketika pada saat dahaga yang begitu terik matahari membakarku dan aku tetap mengosongkan perutku karena Allah. Pada saat ketika kita mengorbankan zona nyaman kita, pada saat itulah doa itu sangatlah luar biasa mustajab di sisi Allah. Makanya kita mendapati kisahnya tiga orang di dalam gua. Mari kita bedah hadis dalam riwayat Bukhari. Hadis ini bagus banget. Ada tiga orang masuk di dalam gua, lalu tertutup. Dan tentunya Allah menjadikan tiga orang ini tercepit di dalam gua dengan batu yang besar karena ingin memberikan pelajaran sepanjang kehidupan manusia yang beriman. Yang pertama ngomongnya apa? Saya jatuh cinta kepada wanita dan tidak ada yang pingin saya ingin lakukan kecuali adalah mencampuri wanita itu. Ketika saya mendapatkan celah, wanita itu memiliki hutang. Lalu dia pingin mengambil hutang.
7: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
7: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
6: dan tidak ada yang ingin lakukan kecuali adalah mencampuri wanita itu. Ketika saya mendapatkan celah, wanita itu memiliki hutang. Lalu dia ingin mengambil hutang, dan saya memberikan hutang kepadanya, dan dia tidak bisa membayar hutangnya. Sehingga saya menawarkan supaya saya bisa mencampurinya, dan ketika saya bisa untuk melakukannya, dan ketika tubuh saya sudah di atas tubuhnya, maka dia berkata, takutlah kepada Allah, dan saya tinggalkan perempuan itu karena saya takut karena Allah. Zona nyamannya itu kan zona syahwatnya, dia tinggalkan. Dan saya melakukan itu, ya Allah, karena Engkau. Maka pada saat itu, ketika orang tersebut berkata, kalau Engkau ridhoi amal yang aku lakukan itu ketika aku meninggalkan, sedangkan dorongan syahwatku begitu besar kepada perempuan itu, tapi aku tahan dorongan syahwat itu, walaupun aku sempat di atas tubuhnya dalam kondisi tidak ada lagi baju. Kalau ini Engkau terima, geserkanlah batu ini. Dan batu itu bergeser. Kenapa? Karena amal yang paling menuntut pengorbanan itu paling cepat menembus pintu-pintu langit. Yang kedua apa? Saya seorang anak. Kebiasaan saya memberikan minum kepada orang tua saya. Baru saya berikan minum kepada anak saya. Malam itu saya terlambat ketika saya terlalu asyik masuk ke dalam hutan, pulangnya terlambat, mendapati bapak dan ibuku sudah tidur. Dan kebiasaan aku adalah minum susunya kepada orang tuaku dulu, baru meminumkan itu kepada anak. Ini jadi pelajaran penting, Pak. Anak laki-laki itu tetap pintu surganya sama ibu, bukan istri. Maka pada saat itu, maka saya itu ketika mendapati orang tua saya sudah tertidur, maka saya memegang air susu itu dan saya tidak minumkan kepada anak saya, walaupun anak saya sepanjang malam tantrum ketika meminta air susu itu. Saya bertahan sepanjang malam dengan tentunya tangisan anak-anak saya, dan pastinya istrinya ngomel atau tidak ngomel, Pak? Ya pasti ngomel lah. Dan saya tidak berikan air susu itu kecuali kepada ibu dan bapak saya dulu. Kalau menurut logika kita, Pak, yang bukan wali kayak mereka, logika orang awam, apa sih susahnya ngasih susu dulu sama anak? Nanti setelah itu ngambil susu lagi kalau ibu dan bapaknya sudah bangun, ya atau tidak? Itu kan logika orang awam. Perspektifnya wali mah beda, Pak. Ini wali ini, tiga-tiga ini walinya Allah ini. Saya bertahan tidak memberikan air susu itu kepada anak-anak saya sampai anak-anak saya menangis, meraung-raung, tertidur di dalam tangisan mereka. Dan pagi harinya baru orang tua saya bangun dan saya minumkan itu pertama kali kepada ibu dan bapak saya. Barulah setelah itu saya minumkan kepada anak saya. Itu mengorbankan zona nyaman? Iya, zona nyaman. Sepanjang malam dia menunggu, Pak. Masuk logika? Tidak masuk logika, Pak. Logikanya orang sabar. Logikanya wali itu tidak sama dengan logikanya kita orang awam. Logikanya wali tidak sama dengan logika kita sebagai orang awam. Makanya kenapa kita diperintahkan sama sabar sama orang solih? Karena kalau kita ingin satu frekuensi dengan orang solih itu pilihan-pilihan hidupnya itu tidak akan sama dengan pilihan kita yang sifatnya lebih kepada arah pragmatis, Pak. Kita itu kan maunya ya nyaman sendiri. Ya, makanya kenapa nerima tamu itu merupakan salah satu amalan yang langsung dijanjikan surga? Karena nerima tamu itu kamu mengorbankan zona nyaman. Gimana enggak zona nyaman? Sudah di rumah, enak, sama keluarga, harus nerima orang. Nah itu kan enggak nyaman. Tapi saat itulah kenapa menerima tamu itu termasuk pahala besar, bukan pahala kecil. Menerima tamu itu pahala besar. Kalau orang dulu di daerah Yaman, Afgan, mereka itu kalau menerima tamu, mereka tidak mengatakan itu tamu. Ini adalah orang yang membawa surga. Itu tamu. Makanya rumah yang rahmat itu rumah yang banyak tamunya. Silih berganti. Kembali ke tadi, maka sesungguhnya dia mengorbankan malamnya, dia mengorbankan anaknya tantrum. Yang ketiga, Pak, perhatikan orang yang zona nyamannya dikorbankan, tapi saat itu langsung menembus pintu-pintu langit. Yang ketiga ngomong apa? Yang ketiga, ya Allah, saya pernah dititipin satu kambing sama anak buah saya. Lalu dia meninggalkan kambing itu dengan menitipkan kepada saya. Bertahun-tahun dia tidak pernah kembali. Lah kambing itu beranak pinak sampai ratusan, Pak. Ya kadang diujinya itu gitu, dititipin orang, tapi yang barang titipannya cepat ngelahirin anak. Barang sendiri enggak lahir-lahir. Sampai titipan kambing itu beranak pinak sampai ratusan. Lah setelah beberapa tahun dia balik meminta. Memintanya bukan ratusan, mintanya mana kambing saya titipkan kepadamu. Dia bisa menjawab enggak? Ya sudah, satu kan yang kamu titipin ini. Tapi dia tidak mengatakan itu. Saya kembalikan satu kambing yang dia titipkan plus dengan anak-anaknya yang sudah ratusan. Diterima sama Allah enggak? Diterima sama Allah, Pak. Nembus pintu langit, langsung batunya bergeser semuanya dan mereka bisa keluar. Maka para ahli tafsir itu menerangkan kepada kita effort yang terbaik yang kita lakukan. Dengan semakin mengorbankan zona nyaman kita sebagai seorang hambanya Allah, ketika kita memiliki ihtisab berharap pahala di sisi Allah, maka semakin besar itu membuka pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya perkara itulah yang menjadikan doa-doa kita langsung direspon oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah kirimkan kepada kita. Maaf ya Pak, saya tidak menjeneralisir, tapi coba kita tanya sama Pak Hiban. Pak Hiban, banyak enggak dari orang tua miskin anaknya pinter-pinter, Pak Hiban? Banyak atau tidak? Rata-rata yang mendapatkan beasiswa itu, maaf ya, bukan menafikan, bukan menghinakan dan tidak. Ini kan kita melihat fakta. Banyak enggak orang-orang pinter peraih beasiswa itu dari keluarga miskin atau keluarga kaya raya? Banyak yang dari keluarga pas-pasan. Kenapa? Karena perut yang kosong ketika berdoa, ridho, Pak. Kalau perut itu ridho, doa-doanya itu menjadi sumber kebaikan. Menjadi sumber kebaikan. Makanya pertolongan umatnya Nabi Muhammad itu sangat terletak pada doanya orang miskin. Itu kata Rasulullah. Masa Ustaz? Iya. Mana hadisnya? Innama tungsoruna hadihil ummah bidu'afaihim wa ikhlasihim. Umatku ini akan senantiasa ditolong oleh Allah selama orang-orang yang miskin itu selalu ikhlas dan mereka yang berdoa. Kenapa? Karena perut yang kosong karena Allah dan dia ridho, itu sangat nyaring doanya di sisi Allah. Ini bukan berarti nanti kita akhirnya salah persepsi ya, lalu menghina dan mengaibkan orang kaya. Enggak. Banyak orang kaya juga diberikan kemudahan ketika mereka betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Tapi saya dulu pernah bertanya, kenapa ya rata-rata dari keluarga pas-pasan itu mereka anak-anaknya luar biasa malah terkadang. Saya punya teman, Pak, dulu di pondok selalu ranking 1, Pak. Ranking 1. Enggak pernah geser selama 4 tahun. Ranking 2, ranking 3-nya itu naik turun, Pak. Gonta-ganti. Tapi ranking satunya enggak pernah geser. Pas ketika dia kuliah, Qadarullah enggak satu fakultas sama saya. Beliau di Mahat Ali. Kumlot, Pak, bukan kumlot, summa kumlot. Bapak kalau ingin tahu kepintaran teman saya ini, walaupun sekarang enggak terkenal, tapi orangnya pintar sekali. Saya belum pernah menjumpai di antara deretan top 10 orang pintar menurut Umar Mita, salah satunya beliau. Karena saya punya standar top 10 orang pintar. Salah satunya beliau. Jadi kalau beliau ditanya tentang kitab, semua kitab beliau paham. Dari keluarga, Pak, pas-pasan banget. Motor metik aja dia gak ngerti, Pak. Jadi motor ketika dia pertama kali di pondok, lalu ada salah satu orang tua santri bawa motor tahun 2000-an. Tahun 96, 97 saya di pondok. Masya Allah ya, sudah lama sekali 30 tahun. Dia lihat ada motor matic gitu, hidup sendiri gitu. Kaget, Pak. Polos dari keluarga menengah ke bawah banget.
10: yang masih makan ketela dan jarang makan nasi. Orang tuanya apa sederhana banget, tapi anaknya jadi. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sesungguhnya di tengah keterbatasan, di tengah effort luar biasa yang diberikan oleh manusia kepada Allah, itulah yang menjadikan doanya itu lebih mustajab.
11: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Umar Mita Elsi. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai 11 siang, dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
12: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: 107,7 RDS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiryatilawah di Malang, tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
7: Ibu sekalian, jangan dianggap orang-orang yang berjuang di zaman Nabi itu hanya kaum laki-laki. Wanita-wanitanya juga ikut berjuang sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan peran mereka. Wanita-wanita di zaman Nabi bukan wanita-wanita yang kemudian pikirannya hanya soal bagaimana mengumpulkan dunia, mempercantik diri, dan mengabaikan agamanya, tidak peduli dengan agamanya, dikoyak-koyak, tidak peduli dengan kerusakan moral, tidak peduli, yang penting saya cantik, yang penting saya. Lah, bukan seperti itu. Semua wanita-wanita zaman Nabi, mereka ikut berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan inilah yang mengangkat derajatnya wanita. Semakin dekat dengan Allah, semakin semangat, semakin punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, ibu sekalian, ada seorang wanita yang bernama Rufaidah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah yang mulia, Rufaidah ini dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam. Beliau mendirikan sebuah tenda yang berfungsi seperti klinik atau pos medis lapangan. Untuk apa? Untuk merawat prajurit yang terluka di medan perang. Jadi di zaman Nabi, wanita-wanita itu, sebagian wanita itu ikut ke medan perang, tapi tidak berada di medan pertempuran melawan langsung musuh-musuh Allah, tidak. Mereka berada di belakang untuk merawat, untuk memberi makanan, untuk menyiapkan air, untuk menyiapkan makanan. Itu pun mendapatkan, itu sebetulnya kondisi yang menakutkan. Mereka sewaktu-waktu bisa dikejar, mereka sewaktu-waktu bisa dibunuh, tapi mereka tetap berangkat untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini pengorbanan kita, jihad kita bukan perang, Ya, alhamdulillah seperti tadi yang saya katakan, Bu, enggak ada perang melawan, tidak ada perang bersenjata, enggak ada, alhamdulillah. Jihad kita itu bagaimana bersama-sama kita membangun moral anak-anak kita. Bagaimana kita punya peran untuk menegakkan agama Allah, untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jihad yang bisa kita ambil perannya. Dan itulah yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sahabat Rasulullah SAW. Maka seharusnya wanita juga berperan di dalam rumah tangganya sebagai ibu yang baik, di luar pun melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan dukungan, yang menguatkan keimanan, menguatkan akhlak masyarakat Muslim. Subhanallah, kalau masing-masing dari ibu-ibu ini punya semangat seperti itu, berdakwah di jalan Allah melalui medsosnya, kalau posting-posting yang baik, posting-posting yang bermanfaat, menyebarkan agama Allah, semua wanita-wanita muslimah seperti itu tegak agama Allah ini, Bu. Karena mohon maaf, sebagian dari wanita kita sudah meninggalkan dakwah. Jangankan dakwah, melaksanakan Islam saja ditinggalkan. Wanita harus punya peran. Di zaman Nabi mereka tidak duduk di rumah saja lah. Ketika jihad perang, tapi tidak memegang senjata. Apa yang dibutuhkan oleh umat Islam? Mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Dan ini sebetulnya bagian dari jihad kita. Ada perkumpulan wanita, majlis ta'lim untuk belajar, tapi tidak boleh hanya sebatas di masjid. Artinya hanya sebatas keilmuan saja. Apa peran yang bisa saya ambil di tengah-tengah masyarakat? Manfaatkan media sosial kita, manfaatkan kedudukan kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk memperbaiki generasi kita. Jangan dibiarkan hanya kepada para laki-laki saja, atau lebih lagi hanya kepada para ustaz, para da'i saja. Ketika diajak untuk memperbaiki umat, itu bukan tugas saya bukan ustadz. Siapapun kita punya tanggung jawab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr, Allah azza wa jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri artinya apa? Wal asri itu, ibu sekalian, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian, ya, perhatikan, innal insana lafi khusr, semuanya laki perempuan berada dalam kerugian, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang

0: wasiat, nasihat dalam hal kebenaran dan saling menasihat, saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Jadi orang kalau mau keluar dari kerugian dunia wal akhirah, iman, amal, dakwah, sabar. Dan ini berlaku bagi laki dan perempuan, Bu. Iman, amal, dakwah, sabar.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية.
1: حديث كدلاپن dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kehormatan darah dan harta seorang muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم.
5: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Idza saluhat saluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Kalau salatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas salat itu ya pertama kita perhatikan wudu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci apa tidak? Tempat kita sholat bagaimana? Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya.
7: Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu, jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lega.
8: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: pasangan-pasangan kami dan keturunan kami.
1: Wa ikhwanina wa akhawatina
0: serta saudara-saudara kami.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: لله الحمد.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ma'idah.

0: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: 107,7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta.

0: 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara, berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: قدوات نبوية.
2: حديث 9 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Laksanakan perintah, jauhkan larangan, dan jangan banyak bertanya.
3: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

تمه هذا.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Muhammad Fauzil Azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, berbincang lagi tentang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, di depan kita ini sudah ada yang istimewa. Ini minyak wangi yang tip ya Ustaz ya, tip. Dan di sampingnya, nah ini yang unik nih, di sampingnya ada apa namanya, kepala botol gitu ya Ustaz ya, yeah. Yang ternyata kalau dibuka itu bisa untuk pakai spray.
2: Ya.
1: Ah, nah. Kita sempat membahas kebanyakan spray atau hampir ya. Semuanya yang sekarang itu kan tidak alami, Ustaz.
2: Ya.
1: Nah, ya. Apakah berarti kok ini ada produk yang membuat khusus seperti ini? Berarti ada ya?
2: Ya.
1: Yang spray dan tip yang alami, tabi'i, thayyib itu ya?
2: Ya. Nah, ada perbedaan secara keseluruhan. Nama jenisnya kan spray.
1: Spray.
2: Menyemprotkan. Okay. Tetapi spray itu nanti ada dua macam. Yakni dia itu dispersing, jadi menyebar seluruh ruangan. Apa namanya, ada kayak ya kayak orang, mohon maaf, nyemprotkan baygon, nyemprotkan apa nyemprotkan
1: nyebar
2: begitu ditekan menyebar kemana-mana. Itu dispersing atau secara umum dispersion ya, dispersing berarti prosesnya menyebar luas. Sehingga kalau orang pakai misalnya spray yang seperti itu dari jauh ini ya, walaupun ke sini pakai kena, di sini juga kena, di sini kena. Tapi ada juga spritz. Spritz itu ya bisa dicoba misalnya memberikan gambaran.
1: Ini nih yang nama ini yang
2: ini spritz. Spritz itu bukan
1: tulisannya gimana tuh? Spritz.
2: Ya. Oh, spritz.
1: Spritzing. Spritzing. Ini saya masukin sini nih.
2: Ya. Nah, kalau ini disemprot, ini kan
1: gini berarti nggih.
2: Ya.
1: Terus ini kita buka.
2: Betul. Nah, di antara keluhan orang itu kan gini, gimana saya pakai oles kan nanti kalau misalnya saya
1: ampun Ustaz, ini saya coba ya.
2: Iya.
1: Nah, kelihatan nggak nanti ya? Nggak keluar ya?
2: Karena kan baru, kan
1: mulai
2: naik. Gitu,
1: Nah. Berarti harus kayak dipompa ya.
2: Iya.
1: Nah, oh, ini sudah. Ya. Oh, ini namanya spritz.
2: Iya.
1: Ini memang mohon maaf ini jadi agak banyak ini.
2: Oh, enggak masalah. Ini memang menyebar ya. Tetap ada persebarannya.
1: Dan alami ya ini ya.
2: Iya, tetapi tidak seperti dispersion yang menyebar sekali. Ini pun tertium sampai sini.
1: Wah, baunya mantap sekali.
2: Nanti makin pekat, maka tadi masih ada kayak semacam masih kayak ada uapnya kan, kayak ada dispersion. Makin pekat, makin kental, maka dia makin tidak
1: ininya ya, minyak wanginya ini ya.
2: Iya, tadi kan masih kayak ada asap seperti itu.
1: Gitu.
2: Tapi kalau makin pekat, makin kental atau jenisnya berbeda, nanti ini enggak seperti ini. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan jika misalnya kita ingin mengubah minyak wangi kita yang mungkin tidak seencer ini? Sebagian minyak wangi kan memang encer, bukan karena apa-apa, memang dari sononya encer. Misalnya kalau kita lihat pada melati,
1: mawar
2: tuh walaupun yang paling pekat pun tetap
1: encer.
2: Atau yang lainnya lagi.
1: Atau memang kalau produk yang didestilasi cenderung lebih encer ya, tadi mungkin ya.
2: Enggak
1: juga ya,
2: ada juga yang lebih pekat. Nah, kalau misalnya produk-produk yang tingkat kekentalannya cukup tinggi, apa yang dapat dilakukan? Kita bisa menambahkan pengencer, tapi pengencer itu bukan pengencer yang sifatnya sintetis artifisial. Misalnya, kita bisa menggunakan contoh, tergantung nanti bahannya. Ada bahan-bahan yang kita bisa, bisa campur dengan air murni.
1: Air murni?
2: Iya, air murni ya. Bukan murni dari pegunungan, bukan. Itu kan cuma bunyinya air minum, karena air minum itu masih ada campuran-campuran lain, bukan murni H2O. Nah, ini yang air murni. Nah, sebagiannya lagi kita bisa menggunakan mungkin untuk lebih amannya maksudnya lebih aman itu kalau air itu bagus, jika bahan yang dicampur itu baik kualitasnya. Hmm. Tapi kalau kualitasnya nggak tinggi, agak berbeda. Contoh, misalnya kita bisa menambahkan air murni itu untuk mengencerkan ambar. Ambar kan cenderung kental ya. Atau misalnya misik.
1: Nah, ini mohon maaf, air murni itu berarti bisa didapatkan?
2: Bisa didapatkan melalui dua cara. Yang pertama adalah di tempat yang menjual perlengkapan minyak wangi, gitu ya. Ini yang betul-betul lengkap, ini untuk perfumery, itu harganya mahal. Yang kedua, kita bisa membeli, tapi jangan keliru, di tempat, kalau kita ganti aki, nah, air yang berupa H2O murni. Kan air aki ada yang sebenarnya, satunya itu asam zur, ya. Nah, tapi yang satunya lagi itu kan, apa namanya, jadi ada yang asam sulfat, ini nggak ada hubungan politik ya. Nah, ada yang air murni.
1: Air murni.
2: Nah, yang air murni itu sebenarnya ya memang air, ya itu
1: memang H2O murni ya. Itu bisa dipesan dan bisa disampaikan kalau mau beli gitu ya.
2: Kan itu memang untuk dipakai di aki gitu. Jadi mesti ditanya air yang dimaksud sur atau bukan. Nah, air murni yang betul-betul H2O itu jangan diminum. Kalau diminum nanti dia menarik mineral kan. Nah, tetapi kalau mau cari yang lain, kita nggak tahu kualitas bahan kita seperti apa, kita menyangka itu sangat baik ternyata enggak, kita bisa menggunakan FCO.
1: Oh, FCO.

0: sehingga resiko dari aman nantinya kalau dibiarkan jadi tengik, kemudian kekentalannya juga berubah, warnanya juga demikian. Jadi vaksinasi ini menjadikan minyak kelapa itu berfungsi sebagai pengencer yang sangat baik. Kalau saya sendiri,
1: dan alami ya?
0: Alami. Saya di rumah ada tadi, tapi tadi saya nggak terpikir untuk bawa.
1: Ya. Oh, bawa punya FCO?
0: FCO.
1: Masya Allah.
0: Nah, ini kalau saran saya paling aman menggunakan itu untuk kita yang nggak dapat memastikan ini
1: kualitas ya, bahan kita ya.
0: Iya, sehingga kita bisa kemana-mana mudah pakai begini. Ini juga bisa berfungsi sebagai decant. Decant itu misalnya kita punya biar mudah dibawa banyak, itu kan? Dibawa ke dalam botol yang lebih kecil buat mana-mana. Hmm. Tapi kalau untuk penyimpanan, spraynya ini kan menggunakan
1: stick plastik gitu ya.
0: Stick plastik. Sehingga kalau disimpan lama ini akan mempengaruhi kualitas. Karena kan sifatnya tidak inert.
1: Beda dengan ini ya, ini kalau ya, ini kan kristal.
0: Kristal itu sifatnya inert. Inert itu artinya non reaktif, sehingga kalau kita taruh di sini lama tidak bermasalah.
2: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Muhammad Fauzil Azim, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-An'am.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

لا إله إلا الله وحده صدق وعده.

0: يحشرون.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

107,7 RDFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

tiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

sekiranya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat

Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?

0: والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
2: Orang-orang Yahudi itu Allah sampaikan di surat Al-Baqarah. Allah berfirman tentang orang Yahudi, kan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Itu wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka orang yang paling antusias dengan umur panjang. Begitu juga orang-orang musyrik. Bahkan seorang di antara mereka itu ingin umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun lagi.
3: Oh, itu keinginan mereka justru judulnya.
2: Jadi 1000 tahun lagi.
3: Oke.
2: Nah, dari mana mereka nemu 1000 tahun? Bisa jadi, lihat ini.
3: Usia-usia ini.
2: Ya, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu meriwayatkan bahkan Yahudi Yahudi di zaman Nabi itu mereka kalau ketemu punya salam 10.000 tahun.
3: 10.000. Bukan 1.000 lagi nih ya.
2: 10.000.
3: Oke.
2: Ada sih di kalau kita baca di tafsir umpamanya At-Tabari gitu ya. Itu ada tuh bahasanya. Saya enggak tahu gimana bunyikannya. Zeh. Ah gitu apa gitu. Azaz itu. Itu dinukil begitu.
3: Okay.
2: Nampaknya itu mungkin bahasa Yahudi zaman itu ya, bahasa Suryania zaman itu. Yang kata Ibn Abbas itu artinya 10.000 tahun.
4: Itu salam apa maksudnya? Salim.
2: Mereka kalau ketemu
4: membanggakan diri gitu, membanggakan panjang usia.
2: Enggak, kalau ketemu itu artinya harapan mereka.
4: Oh.
2: Ya, mereka kalau ketemu ucapan salamnya kan hari ini kan macam-macam ya. Hai bro, gitu kan ini.
4: Jadi seperti doa juga sebenarnya Zat, ya.
3: Assalamualaikum lah ya.
4: Iya, gitu.
2: Ya, ya, antusias mereka lah. Saking mereka enggak punya salam kan.
3: Iya.
2: Mereka enggak punya salam, salamnya salam 10.000.
4: Salam 10.000.
2: Sekarang ada banyak salam ya kan?
4: Banyak.
2: Nah itu salam 10.000 sampai begitu.
4: Mental mereka hanya untuk usia saja.
2: Iya, dan yang pasti mereka makanya ayat sebelumnya ayat sebelumnya itu kan bicara tentang masalah pembuktian klaim Yahudi kalau mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang tidak akan diadab Tuhan. Kan kecuali paling sebentar. Makanya kalimat Quran adalah ya kalau betul begitu, maka ya coba kalian berharap mati kalau berani.
3: Ya,
2: karena nanti kehidupan akhirat kita buktiin aja.
3: Ya.
2: Maka fataman naul maut. Ya berharap mati aja gitu. Quran mengatakan kalau Yahudi tidak akan pernah berani mati. Gitu. Wala yatamannauhu abadan. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Karena ya kelakuan mereka itu, mereka enggak bakal berani.
4: Jadi orang takut mati itu sebenarnya penyakitnya orang Yahudi saja teh kayak gitu ya.
2: Oh iya, makanya Yahudi itu disebut sebagai bangsa paling pengecut.
4: Paling pengecut.
2: Itu okay. Makanya mereka membuat security, pertahanan, keamanan itu berlapis. Saking takut mati. Jadi sebenarnya lawan mereka itu gampang. Maka di zaman Nabi kan perang melawan Yahudi itu enggak pernah seru kan. Cuma dikepung paling seminggu nyerah, dikepung 2 minggu nyerah gitu. Lihat perang lawan Arab seru. Waktu Nabi mengepung Taif, masyarakat Arab Taif tuh, ya kan Bani Thaqif, Bani Hawazin, Nabi nggak berhasil mengalahkan mereka. Udah begitu lama ngepungnya, ujungnya Nabi pergi dalam keadaan Taif tidak nyerah.
4: Menunjukkan ada perlawanan.
2: Perlawanan. Gitu. Tapi kalau Yahudi kepung 1 minggu nyerah, 2 minggu nyerah.
4: Berarti ini tentara-tentara Israel yang hari ini sebenarnya mereka pengecut semua tuh.
2: Lu banget, coba aja lihat. Dalam sebenarnya sampai hari ini sama. Jadi mereka bisa enggak keluar dari tank sekian lama ya kan, makanya pakai pampers kan.
4: Apa yang membuat mereka tetap berangkat?
2: Pakai pembalut ya.
4: Apa yang membuat mereka tetap berangkat ke medan perangnya?
2: Karena mereka udah berhitung, mereka udah berhitung dan mereka pede karena jaminan orang munafik di sekelilingnya.
3: Oke.
2: Itu ayat, itu ayat tuh. Orang munafik itu ngasih jaminan. Nah, jadi kita bicara tentang 1000 tahun.
4: 1000 tahun.
2: Jadi ternyata ambisi untuk hidup lama, ya kan? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Bahkan mereka ada yang ingin dipanjangkan umur sampai 1000 tahun.
3: Ya manusia abadi lah saatnya. Ya begitulah. Ya, ya. Kalau di film-film kan dia dicitrakan dengan misalkan ya manusia abadi, misalkan dia nyari obat apa atau
2: makanya gecang, makanya salah satu kalau kita mau bisnis nih, bisnis zaman sekarang yang paling laku adalah bisnis anti tua.
3: Anti aging.
2: Ya kan kalau ada yang berani klaim anti mati itu laku keras. Satu, karena ini peradaban Yahudi punya, kan?
3: Iya.
2: Ya kan? Jadi itu di dimasukkan dalam hati kita rasa takut mati. Oh. Nah itu memang kurikulumnya.
3: Yeah.
2: Okay. Ya kan? Karena mereka ingin hidup sepanjang itu. Akhirnya kemudian mereka dikasih anti tua. Makanya kalau jualan obat yang ada obat anti tua laku itu. Laku
3: pasti.
2: Nah, apapun bentuknya laku, kan?
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: Hadis ke-10 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik dan halal adalah syarat diterimanya doa.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya, Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan

0: dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أَبْنَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده.

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khotimah, Masya Allah itu sudah Alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. Faulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'a. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu' fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatih kama sallaita ala ahli Ibrahim وبارك على محمد وعلى أزواجه.
0: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ustaz Zaid bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita pada sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن

0: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala:
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-A'raf.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-A'raf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية.
1: Hadis ke-11 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan.
2: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam itu menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah dunia dan orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah akhirat. Jadi, ayo kita cek diri kita masing-masing. Kita ini lebih sibuk mikir dunia, atau ternyata pikiran kita ini lebih banyak porsinya untuk mikir akhirat. Kalau panjenengan yang mana? Lebih banyak mikir dunia, atau yang lebih banyak mikir akhirat? Yang mana? Jawab. Hah? Dunia atau akhirat? Jujur, dunia atau akhirat? Lebih banyak mikir dunia atau lebih banyak mikir akhirat? Sekarang dengerin, ini hadis saya pakai untuk pembuka agar kemudian kita tahu celakanya orang yang kakean mikir dunia. Mempertahankan jabatan, menambah kekayaan hanya untuk seneng-seneng pribadi, hanya mikir rekreasi-rekreasi, hanya mikir makan-makan, hanya mikir ganti, urusan ganti baju. Bajunya harus senantiasa sesuai dengan tren. Dan orang yang paling capek hidupnya itu adalah orang yang gak pernah berhenti ngikutin tren. Yang satu belum selesai, keluar lagi yang satu. Apalagi orang-orang yang hidupnya itu senantiasa berburu handphone yang baru. Handphone yang satu belum sempat kepake, keluar handphone dengan tipe dan spek yang baru lagi. Nah, maka sekarang saya awali dengan membaca hadis ini supaya apa? Supaya kemudian kita menjadi orang yang faham bahwasannya dunia ini sesuatu yang tidak perlu dipikir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, dan hadith ini adalah hadith yang hasanun sahih. Apa kata Rasulullah? Man kanatil akhirati hammahu, barang siapa yang akhirat itu adalah risau terbesarnya dia. Jadi barang siapa yang akhirat itu mengambil porsi terbesar dari fikirannya. Jadi pikirannya itu paling akeh mikir apa? Akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Dan kalau yang kaya itu hati, maka Anda tidak akan pernah merasa kurang. Tapi kalau yang kaya itu rekening bank, belum tentu Anda merasa cukup. Saya ulang ya. Kalau yang kaya itu apa? Hati, maka Anda tidak mungkin merasa kurang. Enak terus hidupnya, puas gitu. Senantiasa syukur kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah, tidak takut berbagi kepada orang lain. Kita ini jujur aja udah. Yang kita sedekahkan dibanding yang kita makan, lebih banyak mana? Yang kita sedekahkan dibanding yang kita pakai untuk rekreasi keluarga, lebih besar mana? Yang kita sedekahkan dibanding yang masih kesimpan di bank, lebih banyak mana? Hah? Nggak malu nanti kalau ketemu Allah, kemudian sama Allah dikalkulasi, dihitung, dan ini hitungannya ngalang-alai akuntan ini. Ternyata sedekah kita itu cuma 0,0 sekian persen, terus makan kita, rumah kita, biaya kesehatan kita, biaya pakaian kita, biaya rekreasi kita, itu mengambil porsi 90% lebih. Kan ya jadinya aneh. Nah, maka yang pertama, untuk orang-orang yang menjadikan akhirat itu sebagai pikiran terbesarnya, risau terbesarnya, tangi turu itu mikir akhirat. Bagaimana hari ini bisa meraih ridhonya Allah? Bagaimana hari ini bisa maksimal dalam ibadah? Bagaimana hari ini bisa betul-betul meminimalisir dosa yang terucap maupun yang diperbuat? Itu mikirnya itu. Maka yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu Allah masukkan ke dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Dan Allah akan mudahkan semua yang dia urus. Lihat, saya kasih bukti ya. Orang itu kalau bikin pondok, itu mesti urusannya gampang. Tanah dapat, uang untuk bangun dapat, perizinan mudah. Nanti ketika santrinya butuh makanan, ada orang-orang yang tiba-tiba ngirim makanan. Kenapa? Karena tidak ada orang bikin pondok itu kemudian niatnya untuk dunia kecuali kecil, ya ono ae sebagian. Tapi kemudian rata-rata mereka ingin mendidik anak-anak yang kemudian fokusnya fokus akhirat. Maka yang kedua, setelah kekayaan Allah masuk ke dalam masukkan ke dalam hatinya, yang kedua, semua urusannya dia oleh Allah dibikin mudah. Dan yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia itu akan datang kepada dia. Jadi bukan dia yang mendatangi dunia, tapi dunia yang datang sama dia. Dalam keadaan raghimatun. Apa raghimatun itu? Dunia di mata dia hina. Berarti apa? Orang yang akhirat itu menjadi pikirannya, Allah kasih untuk dia berapa? Berapa, Bu? Harga minyak goreng sekarang hari ini berapa? Minyak goreng ya langsung faham gak apa ya? Anda akhirat pelunga, pelungu. Akhiratnya itu kacau. Nah, nomor satu, Allah masukkan kaya ke dalam hatinya. Nomor dua, Allah mudahkan semua urusannya. Yang ketiga, dunia yang akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu di mata dia apa? Hina. Nah, maka begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lanjut. Dan sebaliknya, barang siapa yang dunia, wa man kanatid dunya hammahu. Nah, sekarang lihat. Barang siapa yang pikirannya itu dunia, toko itu jadi beban pikiran sampai stres. Iku wong kok oleh barang murah iku kulaane ndek endi yo? Coba tadi barang pikiran. Kemudian kalaupun dia punya barang yang bagus tapi tidak laku-laku, ikut pelatihan. Bagaimana caranya bisa penjualannya itu meningkat lewat jual beli online? Itu ono pelatihan nih. Dan ikut bayar. Ahad pagi dikasih kue, dikasih teh, dikasih kopi, tidak ada yang datang. Oh ini datang, alhamdulillah. Tapi ketika pelatihan-pelatihan duniawi, serius, ngikutnya serius. Dan kalau pengajian begini di hotel, dimarahin, apa ngoci kok di hotel? Tapi ketika pelatihan duniawi di hotel, oh biasa Ustaz. Kita kan perlu self branding apa mana, ngerti? Supaya harga kita ini tidak murah. Terus le akhirat dibikin murah gitu. Coba. Nah, maka sampai untuk dunia ini ada pelatihannya, ada kelompok-kelompoknya yang nanti mereka saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Untuk urusan akhirat nampaknya biasa. Sementara Rasulullah katakan waman kanatil akhir waman kanatid dunya hammahu, barang siapa yang fikiran terbesarnya itu adalah dunia, Allah akan berikan kepada dia tiga celaka. Allah berikan kepada dia apa? Tiga celaka. Jadi celaka, celaka, celaka. Tidak tahu enak uripe. Cek sudah, cek, cek. Orang yang kemudian habis waktunya hanya untuk cari uang, bahagia dia? Tidak ada. Saya pernah cerita di sini, entah berapa tahun yang lalu sudah. Orang itu kan ketika miskin, kepingin kaya kan? Terus ketika dia miskin itu, dia mikir nanti kalau sudah kaya, wis sing penting duwe omah tok lah. Lek wis duwe omah, wis gak ngoyo. Nanti saya kerja secukupnya saja, sholat 5 waktu tertib di masjid. Setelah rumah dapat, Anda kira dia puas? Enggak. Setan ngomong, mas, mosok me omah dong, sepeda motor dong. Ya wis. Dia ngomong lagi sama dirinya, ya wis, ya Allah, tak kerja keras lagi untuk dapat sepeda motor sing pantes lah. Nanti kalau sepeda motor dapat, wis saya mau istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Sepeda motor dapat, Anda kira sudah puas? Enggak. Setan bisiki, itu anakmu yang sekolah sekarang 3. Kalau dibonceng sepeda motor 3, sing situk roto. Maka yo mobil lah, walaupun jelek-jelek, sing penting nganter anak sekolah itu bisa bareng-bareng. Begitu. Mobil dapat, Anda kira puas dia? Enggak. Rumahnya sebelah sana mulai bocor. Loh ya Allah, mobil dapat tapi kok rumah bagian dapur gentengnya bocor. Akhirnya dia ngomong lagi sama dirinya, ya Allah, ini saya mau kerja keras, ya Allah, sing penting pawon tok gentengi beres. Nanti setelah pawon gentengi beres, saya mau sholat 5 waktu tertib di masjid. Wah. Dan Anda tahu sampai kapan? Sampai mati, akhirnya tidak bisa menikmati apa yang dia cari. Dia hanya sekedar capek mencari yang titik engkas, titik engkas, titik engkas, titik engkas tadi. Nah, maka untuk orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah dunia, yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah akan jadikan matanya itu senantiasa miskin. Apa artinya matanya senantiasa miskin? Rumahnya sudah bagus, Allah tunjukkan di depan matanya rumah yang lebih bagus. Mobilnya sudah mewah, dia tunjukkan di depan matanya, Allah jadikan dipandang oleh matanya mobil yang lebih mewah lagi. Istrinya, gak usah, ganti contoh yang lain. Apa? Pakaiannya sudah pas, bagus. Tapi Allah tunjukkan ketika ada manten, perempuan lain yang pakaiannya lebih bagus. Loh, iki mang teko omah kok koyo ewe sapi. Sampai kini kok malah ketok bladus kini. Iya, sampai. Nah, kenapa begitu? Karena memang dia itu adalah anaknya dunia. Maka yang menjadi risaunya dia senantiasa apa? Dunia. Sehingga ketika ada orang lain yang dunianya di atasnya dia, dia merasa apa? Kudu tak uber ini. Sehingga kekayaan yang sudah dia kumpulkan sebelumnya itu tidak terasa nikmat. Kenapa? Karena dia sibuk melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, maka itu yang pertama, Allah jadikan kemiskinan itu terdapat pada kedua matanya. Jadi tidak pernah puas, miskin terus, padahal orang lain ngelihat dia itu apa? Kaya. Yang kedua, وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. Setiap ngurus apapun mesti susah. Tak kasih contoh supaya Anda nanti ngomong iya ya. Lihat orang-orang kaya itu kalau ngurus apa-apa, kalau enggak pakai duit, enggak ada orang mau ngurusin. Ngurus kartu keluarga saja yang orang lain bisa ngurus sendiri tanpa biaya. Datang ke kantor desa, dari kantor desa dia berangkat ke kantor kecamatan, nanti sama kantor kecamatan berkasnya dikirim ke kantor kabupaten, dibilang nanti balik setelah berapa hari, selesai. Orang lain gampang seperti itu. Tapi dia, ketika dia baru masuk kantor desa, orang di kantor desa mikir apa? Duit ini. Ojo digampang-gampang ini. Eman lah digampang-gampang. Coba, bener apa enggak? Jawab. Jangan-jangan Anda pelakunya, sih ngengel-ngengel gitu ya. Iya kan? Karena orang juga ngelihat ini uang ini. Tidak boleh dibiarin, tidak boleh dilewatkan, tidak boleh disia-siakan. Ini kudu metu duit. Bilang, waduh ini sekarang kertasnya lagi habis. Terus sekarang ini banyak orang lagi sibuk ngurusi covid ini. Jadi urusan kartu keluarga ini rodok susah sekarang. Tapi kalau mau cepet yuk, bisa sih, bisa. Tapi saya malah riwa-riwi. Bensin sekarang yuk mahal. Terus riwa-riwi itu ya masuknya pakai PCR dulu. Nanti itu sampai sana kadang-kadang PCR saya ditolak, suruh PCR lagi. Wes, coba kan ngomong, butuh piro sih? Ah, ngoten lho, Pak. Saling pengertian. Piro? 5 juta, yo. Ah. Coba bayangin orang lain gratis dengan mudahnya, dia dipersulit. Dipersulit bukan karena dia miskin, tapi dipersulit justru karena dia apa? Kaya. Contoh yang lain, mau tahu? Urusannya susah terus. Orang miskin macam kita. Makan dimanapun bebas, Pak. Betul apa enggak? Makan mau ketemu jamaah pengajian. Loh, Ustaz kok mangan dek balungan pedes? Loh, emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Loh, Ustaz kok mangan rawon pecel pinggir rembong? Loh, emang kenapa? Enggak apa-apa. Coba kalau orang kaya. Mangan dek pinggiran, Pak. Singitan, Pak. Malu kelihatan orang lain. Coba lihat, mempersulit diri. Nah, saya enggak Ustaz, berarti Anda orang kaya baik. Tapi lek sugih-sugih si model ngene iki, gak gelem mangan elek-elekan, isin konangan koncone ya. Makan itu kalau bonnya cuma di bawah 1 juta, itu gak berani diupload, Pak, disingitno, diprekes ngene. Buang. Coba itu bon sekali makan 5.737.000. Foto cret. Crazy rich kok. Iya crazy betulan ente. Suwe-suwe rich-nya hilang. Seperti yang sekarang-sekarang ini loh. Iya, rich-nya hilang enggak? Mobil mewahnya diangkut. Motornya diangkut. Rumahnya disegel. Apa lagi? Istrinya disegel. Istri disegel ya. Coba istrinya pergi. Kenapa? Yo rich-nya hilang, sisa apa? Crazy temenan saiki. 20 tahun. Lama sekali. Pengen ane ngomong 1 miliar. Anda tuh jamin harganya berapa? Ini Casio F91W yang asli. Asli ada kartu garansinya dan ada nomor serinya. Tahu harganya berapa? Ustaz. Kayak jam murah ya isin. Berapa harganya? 187.000. Sudah plus ongkirnya itu. Tapi kalau yang make Ustadz kan moso Ustadz gak jamelek sih kan ramungkin. Shopee, weh. Jangan iklan Anda ini masuk YouTube ini. Ya Allah, nah Shopee seneng nanti langsung Shopee. Nah, ibu-ibu ini HP-nya sekarang lihat, meneng didi, Shopee. Meneng didi lagi, iya benda. Ayo, ibu-ibu. Saya pengajian itu 1 jam di pengajiannya ibu-ibu. Jerit-jeritan Shopee ku lebih ping 10. Kono Shopee, soalnya Shopee. Wah, sampai gemes, sampai itu ilmu hadis bisa hilang gara-gara Shopee. Lama-lama nanti rawahu Shopee. Repot Anda. Nah, maka yang pertama, orang-orang itu ketika dunia menjadi pikiran terbesarnya, apa yang terjadi? Maka Allah jadikan semua urusannya terasa apa? Sulit. Semua urusannya sulit. Dan yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali seperti apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Jadi gak ditambahi sama Allah. Ya wis, ente mau ngoyo sampai ndas dadi sikil, sikil dadi ndas, tetap duitmu gak akan tambah.
5: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib hafizahullahu ta'ala, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ما نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: راديو دعوة إسلامية media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Walaqad

107,7 RDFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

tidaklah sangka kalah. Itulah hari terlaksananya.

sekiranya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
1: Ibu sekalian, jangan dianggap orang-orang yang berjuang di zaman Nabi itu hanya kaum laki-laki. Wanita-wanitanya juga ikut berjuang sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan peran mereka. Wanita-wanita di zaman Nabi bukan wanita-wanita yang kemudian pikirannya hanya soal bagaimana mengumpulkan dunia, mempercantik diri, dan mengabaikan agamanya, tidak peduli dengan agamanya, dikoyak-koyak, tidak peduli dengan kerusakan moral, tidak peduli, yang penting saya cantik, yang penting saya. Lah, bukan seperti itu. Semua wanita-wanita zaman Nabi, mereka ikut berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan inilah yang mengangkat derajatnya wanita. Semakin dekat dengan Allah, semakin semangat, semakin punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, ibu sekalian, ada seorang wanita yang bernama Rufaidah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah yang mulia, Rufaidah ini dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam. Beliau mendirikan sebuah tenda yang berfungsi seperti klinik atau pos medis lapangan. Untuk apa? Untuk merawat prajurit yang terluka di medan perang. Jadi di zaman Nabi, wanita-wanita itu, sebagian wanita itu ikut ke medan perang, tapi tidak berada di medan pertempuran melawan langsung musuh-musuh Allah, tidak. Mereka berada di belakang untuk merawat, untuk memberi makanan, untuk menyiapkan air, untuk menyiapkan makanan. Itu pun mendapatkan, itu sebetulnya kondisi yang menakutkan. Mereka sewaktu-waktu bisa dikejar, mereka sewaktu-waktu bisa dibunuh, tapi mereka tetap berangkat untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini pengorbanan kita, jihad kita, bukan perang. Ya, alhamdulillah, seperti tadi yang saya katakan, Bu, enggak ada perang melawan, tidak ada perang bersenjata, enggak ada, alhamdulillah. Jihad kita itu bagaimana bersama-sama kita membangun moral anak-anak kita. Bagaimana kita punya peran untuk menegakkan agama Allah, untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jihad yang bisa kita ambil perannya. Dan itulah yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sahabat Rasulullah SAW. Maka seharusnya wanita juga berperan di dalam rumah tangganya sebagai ibu yang baik, di luar pun melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan dukungan, yang menguatkan keimanan, menguatkan akhlak masyarakat muslim. Subhanallah, kalau masing-masing dari ibu-ibu ini punya semangat seperti itu, berdakwah di jalan Allah melalui medsosnya, kalau posting-posting yang baik, posting-posting yang bermanfaat, menyebarkan agama Allah, semua wanita-wanita muslimah seperti itu tegak agama Allah ini, Bu. Karena mohon maaf, sebagian dari wanita kita sudah meninggalkan dakwah. Jangankan dakwah, melaksanakan Islam saja ditinggalkan. Wanita harus punya peran. Di zaman Nabi mereka tidak duduk di rumah saja lah. Ketika jihad perang, tapi tidak memegang senjata. Apa yang dibutuhkan oleh umat Islam? Mempersiapkan apa yang dipersiapkan? Dan ini sebetulnya bagian dari jihad kita. Ada perkumpulan wanita, majlis ta'lim untuk belajar, tapi tidak boleh hanya sebatas di masjid. Artinya hanya sebatas keilmuan saja. Apa peran yang bisa saya ambil di tengah-tengah masyarakat? Manfaatkan media sosial kita, manfaatkan kedudukan kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk memperbaiki generasi kita. Jangan dibiarkan hanya kepada para laki-laki saja, atau lebih lagi hanya kepada para ustadz, para da'i saja. Ketika diajak untuk memperbaiki umat, itu bukan tugas saya bukan ustadzah. Siapapun kita, kita punya tanggung jawab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr, Allah azza wa jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabar. Wal asri, artinya apa wal asri itu ibu sekalian? Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Ya, perhatikan, innal insana lafi khusus, semuanya laki perempuan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, dan beramal saleh. Cukup? Ayat ini berhenti sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling wasiat nasihat dalam hal kebenaran, dan saling saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Jadi orang kalau mau keluar dari kerugian dunia wal akhirah, iman, amal, dakwah, sabar. Dan ini berlaku bagi laki dan perempuan, Bu. Iman, amal, dakwah, sabar.
0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar.

0: Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
3: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
5: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-shalah. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat. Iza soluhat soluhal amalu kulluh wa iza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya.
7: Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan kalau sholat subuh, mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu, terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam.
8: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfegi. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, Kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, Kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Wabil khusus nikmatul iman. Mudah-mudahan akhir daripada kehidupan kita di dunia ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita dari surah An-Nahl ayat 101 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqi liyusabbita alladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Innal ladhina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sanaqallahu al-'adzim. Wa idza badalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan apabila kami ganti ayat dengan ayat yang lain dan Allah Maha mengetahui apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan sesungguhnya engkau pembohong. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, yukhbiru ta'ala, Allah memberitahu, an du'fi uqulil musyrikin, tentang lemahnya akal pikiran orang-orang musyrik. Dan mereka orang yang memang tidak beriman. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa annahu la yutasawwaru minhum al-iman wa qad kataba 'alaihim asy-syaqawah. Tidak terbayangkan mereka akan beriman. Di mana Allah telah mengunci mati hati mereka telah ditetapkan sebagai orang-orang yang asyqawah. Bagaimana mereka ini jemaah sekalian? Allah memberitahu wa dzalika annahum idza ra'au taghyiral ahkam, apabila mereka melihat ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hukum yang tentu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ada yang nasikh, ada yang mansukh, ada yang ayat sebagai ayat penghapus, ada yang dihapus. Komentar mereka ketika ada ayat-ayat yang seperti itu atau ada hukum-hukum yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anta muftar. Engkau wahai Muhammad pembohong. Muftar itu adalah kadzdzab, pembohong. Kok gonta-ganti gitu ya. Kemarin begini, sekarang begitu. Wa innama huwa ar-rabbu ta'ala yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya melakukan apapun yang Allah kehendaki, mau mengganti mau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memutuskan apa yang Allah kehendaki. Jadi ini badalna ayata makana ayatin, badalnya itu artinya mengganti, kami mengganti. Dan Imam Mujahid mengatakan badalna ayata makana ayatin ini, kata beliau, rafa'naha wa asbatna ghairaha. Kami angkat kemudian kami tetapkan yang lainnya, artinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ayat dalam surah yang lain, Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha." Apa yang kami hapus dari ayat Al-Qur'an au nunsiha, ya, atau kami jadikan engkau lupa wahai Muhammad, ya, na'ti bi khairin minha au misliha, kami ganti dengan yang lebih baik darinya atau yang serupa dengannya. Jadi ternyata jemaah sekalian, orang-orang musyrik itu pun mengikuti perkembangan. Jadi ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah tidak langsung brek begitu kan, tidak ya. Tidak seperti Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Tapi sedikit demi sedikit. Nah, ketika turun sedikit demi sedikit, ternyata orang-orang musyrik itu juga memperhatikan jemaah sekalian. Buktinya apa? Ya buktinya ayat ini, ketika ada ayat yang turun menggantikan ayat yang lain, ya, atau hukum yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya boleh kemudian tidak boleh, ya. Nah, misal atau sebaliknya, maka mereka mengatakan, "Wah, ini kesempatan ini. Ada data yang valid," kata mereka kan. "Ada bukti yang valid bahwasanya Muhammad itu pembohong." Ya. Buktinya apa? Ya buktinya gonta-ganti. Nah, enggak konsisten. Nah, ini mereka ya, memang dasarnya orang enggak beriman ya, cari celah. Jadi mereka ini mengikuti perkembangan ayat-ayat Al-Qur'an turun itu bukan untuk diimani, tapi untuk dicari kelemahannya ya. Dicari-cari kesalahannya. Nah, ketika mendapatkan itu, wah itu sudah. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang bagi mereka ini pas ini apa istilahnya kesempatan emas untuk mengatakan Rasulullah itu pembohong, mosok. Makanya Abu Jahal ketika diceritakan oleh Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj itu tidak segera merespon tapi manggil semuanya, ayo datang-datang, suruh mendengarkan cerita yang sangat aneh. Dan harapan dia apa? Semua akan mengatakan Rasulullah adalah pembohong, karena secara logika tidak mungkin nih mas kaliannya. Nah begitu juga dengan ayat-ayat yang diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ngajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam caranya bagaimana kan dia menghadapi mereka yang seperti itu. Berkaitan dengan nasikh wal mansukh ini, nah ini juga menunjukkan bahwasanya dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya nasikh wal mansukh. Nah, ayat ini menjadi dalil selain dari ayat manan sah min ayatin au nun siyana tibi khairi minha au misliha, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya nasikh wal mansukh, karena ada sebagian orang yang tidak meyakini adanya nasikh wal mansukh. Di dalam ilmu usul fikih jemaah sekalian dipelajari tentang bab ini, khusus nasikh wal mansukh ini. Bagaimana kita tahu ayat nasikh wal mansukh? Ya harus tahu kapan ayat itu diturunkan, yang mana yang lebih dahulu diturunkan. Ya. Ada yang sifatnya periodisasi, ya. Misalnya awalnya hukum minum khamr itu halal apa haram jemaah sekalian. Ya. Jadi ayat pertama berkaitan dengan khamr ini adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat ini belum menyatakan khomer itu haram, ya. Hanya menjelaskan manfaat dan mudaratnya, ya. Nah, baru kemudian ayat yang kedua turun, berarti menghapus ayat yang ini kan, begitu jemaah sekalian. Artinya khamr saat ayat ini turun diminum kapanpun masih boleh, baik itu di luar sholat ataupun mabuk ketika sholat itu berarti boleh. Makanya kemudian turun ayat wa antum la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau di luar sholat boleh. Ya memang khamr itu begitu jemaah sekalian. Nah baru kemudian ayat berikutnya betul-betul mengharamkan khamr. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum. Nah, jadi ayat ini berarti secara hukum menghapus ayat yang sebelumnya. Tapi ayatnya masih ada. Kalau kita baca ayat-ayat ini dapat pahala kan itu ya. Hanya hukumnya sudah. Jangan sampai ada orang, nah itu buktinya kita boleh mabuk. Ayatnya mana? La taqrabus sholata wa antum sukaro, ya. Nah, ini jelas ini Quran ini yang bicara katanya gitu ya. La taqrabus sholat, di dalam sholat ketika sholat saja enggak boleh, berarti di luar sholat boleh. Nah, ini lupa kalau ada ayat lain, ya, berarti baca Qurannya belum tuntas kan itu. Nah ada nasih, ada al mansuh, ya. Dan ada beberapa contoh di dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan nasikh wal mansukh. Dan Allah punya tujuan jemaah sekalian. Allah punya tujuan. Khamr itu memang sebaiknya diharamkan atau dihalalkan jemaah sekalian. Ya. Kenapa kok diharamkan? Nah, baru kemudian diteliti oleh para ulama, ya. Ajaran Islam ini kalau diteliti secara keseluruhan, ya, maka ada yang kemudian menyimpulkan ada 5 hal, ya, yang harus dijaga oleh ajaran Islam ini yang disebut dengan kulliyatul khams. Yang pertama adalah hifduddin, menjaga agama. Makanya kita diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, itu adalah dalam rangka untuk hifduddin. Termasuk berjihad di jalan Allah yang mengorbankan nyawa dalam rangka untuk hifduddin. Kemudian yang kedua adalah hifdun nafas. Kita diperintahkan untuk menjaga jiwa. Tidak boleh ada jiwa yang dibunuh begitu saja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Nah, makanya Allah syariatkan apa? Hukuman kisos. Barang siapa yang membunuh dihukum bunuh. Itu dalam rangka untuk menjaga jiwa. Ada juga untuk menjaga akal, hifdul akli. Nah, diantaranya diharamkan apa? Khomer ini dalam rangka untuk menjaga akal manusia. Karena orang kalau sudah mabuk, akalnya kemana jemaah sekalian? Nah, orang kalau sudah mabuk ini, akalnya tidak karu-karuan. Makanya Islam datang untuk mengharamkan khomer dalam rangka untuk menjaga akal. Ada juga untuk menjaga harta, maka disyariatkan orang tidak boleh korupsi, mencuri, curang, ya. Nah, ini orang mencuri dipotong tangan dalam rangka untuk khifdul mal, menjaga harta. Ada juga untuk menjaga keturunan, makanya dilarang berzina, ya, supaya jelas keturunannya siapa, ya. Maka dilarang. Jadi melalui istiqra, ya, melalui bacaan para ulama, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, maka ada 5 yang disebut dengan kulliyatul khams, ini yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, nasikh wal mansukh ini diantaranya adalah untuk itu, jemaah sekalian. Kenapa Allah hapus ini, kemudian Allah tambahkan ini, ya, padahal sebelumnya adalah seperti ini. Nah, itu. Dulu sholat pertamanya bagaimana, jemaah? Sholat, ya, ketika awal mula diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, atau sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat 5 waktu, kan sholatnya ya pagi dan petang. Nah, gitu. Baru kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat seperti yang dulu. Sholat itu apa namanya, empat-empat gitu ya, empat-empat, ya. Nah, kemudian ketika kita musafir, nah, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh yang 4 jadi 2, ya. Ya, jadi wallahu alam. Jadi ini ada hukum-hukum yang dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah Maha tahu atas apa yang Allah turunkan. Bal qalu innama anta muftar bal aksaruhum la ya'lamun, ya, kebanyakan mereka tidak mengetahui itu. Kul, katakanlah, ya, kalau mereka ngotot seperti itu, katakanlah saja wahai Muhammad, nazzalahu ruhul kudus mir rabbik bil haq, ya. Katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu turun, ya, nazzalahu ruhul kudus, dibawa oleh siapa? Ruhul Kudus ini malaikat Jibril. Nah, jadi mir rabbika, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bil haq, dengan benar, enggak ada yang salah, ya. Liyusabbitan ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Justru Allah melakukan itu tujuannya adalah liyusabbital ladzina amanu, semakin meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman, wahudan, petunjuk, wabushra, sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi Al-Qur'an ini jemaah sekalian, ya, memang kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu namanya tasbit, ya, tasbit. Peneguhan-peneguhan karena gangguannya banyak, ya. Gangguan keimanan itu banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang orang enggak terasa ternyata sudah enggak yakin dengan kalau yang ngasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kerja sudah enak, nyaman, tiba-tiba dipecat. Hah? Dipecat, ya. Karena memang perusahaannya ini, ya. Nah, gimana? Ketika perasaan ketika dipecat itu bagaimana? Kira-kira putus asa? Atau kira-kira merasa enggak ada lagi pintu rezeki yang lain, ya? Nah, kalau ada perasaan seperti itu berarti bagaimana jemaah sekalian? Ya? Seakan-akan tidak ada Allah di sana. Ini kan bergeser berarti keyakinan bahwasanya Allahu Ar-Razzaq. Beda dengan orang yang mengatakan, oh rezeki saya di sini ya sampai di situ, ya. Sampai di situ. Nah, cari tempat lain. Cari tempat lain. Jadi karena yang ngasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya dengan rezeki. Nikah nggak punya anak terus bolak-balik ini sampai akhirnya saking kepinginnya punya anak melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala misalnya begitu. Nah ini kan artinya apa? Artinya sudah berubah keyakinannya. Makanya iman itu perlu yang namanya tasbit. Al-Quran ini salah satu tujuannya adalah apa? Liyusabbitalladzina amanu. Makanya ada yang mengatakan Al-Quran itu sebenarnya jemaah sekalian yang dituju itu adalah hati orang-orang yang beriman. Hati kita, ya. Hati kita. Ketika hati itu sudah mantap imannya, ya, dengan Al-Quran ini, insya Allah semuanya jadi ringan jemaah sekalian. Jadi ringan. Kenapa orang jadi enggak karu-karuan itu? Karena hatinya tidak mantap. Tidak mantap. Nah, yang dituju Al-Qur'an, yang dituju oleh Allah melalui Al-Qur'an ini, melalui kalamullah ini adalah hati kita. Nah, ketika hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kayak ini komentarnya orang-orang yang kafir ini, innama anta muftar. Tapi bagi orang mukmin mau diganti mau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia apa? Tetap imannya itu mau diganti dengan yang lebih berat atau mau diganti dengan yang lebih ringan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tetap ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika turun ayat, ya, yang di akhir surah Al-Baqarah, yang kemudian sahabat datang kepada Rasulullah, ya, Rasul ini kami kalau disuruh sholat oke, okay, ya, disuruh puasa oke, okay, disuruh perang pun mengorbankan nyawa oke, okay, tapi tadi turun ayat kepada panjenengan yang kami rasanya enggak sanggup, ya. Karena apa yang tersirat dalam hati itu sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhasibukum bihillah. Maka apa nasihat Rasulullah kepada sahabat? Ya, katakanlah saya sami'na wa ata'na. Ya. Ya, itulah yang turun kepada Rasulullah. Apa yang nampak, apa yang tidak nampak, yang terbersit dalam hati itu yuhasibukum bihillah. Ayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini babnya bab hisab. Yang sahabat saja merasa tidak sanggup kalau baru tek dalam hati itu sudah dihisab. Nah. Maka nasihat Rasul kepada sahabat adalah apa? Qulu sami'na wa ata'na. Ya. Dinasihatkan supaya sami'na wa ata'na. Nah, enggak lama setelah itu turun ayat atau yang menjelaskan Rasulullah bahasanya yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang berupa amalan yang diamalkan atau niat yang memang betul-betul niatnya ada azam yang kuat, artinya itu oleh-oleh buah daripada mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak seperti Bani Israel, sami'na wa aswayna gitu. Dengar tapi oh, bisa begitu ya Bani Israel. Kami dengar ya Allah wa aswayna, dan kami tidak mau melaksanakan. Ya, makanya Nabi Musa ujiannya berat ya, menghadapi Bani Israel ya, umatnya yang mokongan itu zaman. Tapi kalau para sahabat Rasulullah tidak ya. Baik. Dan Al-Qur'an ini ya jelas memang kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita sedang membaca kalamullah. Karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah kan gitu ya. Sifat Allah itu adalah yatakallam, Allah berbicara. Allah tidak bisu. Tapi Allah yatakallam, berbicara. Wal Qur'an kalamullah. Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa ketika kita beda dengan kita membaca tulisan makhluk ya. Itu beda dengan apa yang kita baca dari Al-Qur'an ini. Makanya Al-Qur'an ini juga sebagai hudan, petunjuk. Nah, kalau orang ingin selamat hidupnya, mendapatkan petunjuk, ya ikutilah Al-Qur'an. Kita secara individu, berkeluarga, bermasyarakat ya, itu kan semuanya diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an. Petunjuk, namanya petunjuk itu ya petunjuk untuk selamat. Namanya petunjuk kan begitu jemaah sekalian. Kenapa kita dikasih petunjuk jalan ya? Karena supaya sampai tujuan ya. Nah, inilah hudan. Wah busro, dan masya Allah harusnya kita ini dengan Al-Quran gembira apa mboten? Wong Allah saja mensifati Al-Quran sebagai no? Busro, busro ya, sebagai sesuatu yang menggembirakan, kabar gembira. Bagaimana tidak hati yang mati itu bisa hidup karena Al-Quran ini. Kalau ikut Al-Quran jadi hidup, jadi apa namanya luar biasa, bercahaya gitu ya. Jadi wahuda wa bushra lil muslimin ja'alahu hadian wa bisyaratan lil muslimin alladzina amanu billahi wal. Tapi ini untuk orang-orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman ya, Al-Quran ini yang enggak bisa menembus hati mereka, karena mereka sudah menutup pintunya daripada itu semuanya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Allah tahu ya, kata Allah, sungguh kami tahu mereka mengatakan, mereka ini adalah orang-orang musyrik, innama yu'allimuhu bashar, bahwasanya ada menungso, ada manusia yang mengajari dia. Dia ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan Al-Qur'an ini adalah ajarannya orang lain yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan mereka. Makanya mereka mengatakan yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulkhiduna ilaihi ajamiyyun wa hadzal lisanun arabiyyun mubin. Yang mengajari Muhammad itu orang asing, ajami, dengan lisan yang bukan bahasa Arab. Wa hadzal lisanun arabiyyun mubin, ini Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab. Nah, ini Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil musyrikin makanu yaquluna minal kadhibi wal iftira' wal but. Ya, Allah memberitahu tentang apa yang disampaikan oleh musyrik, orang-orang musyrik ya, kedustaan-kedustaan mereka, kebohongan-kebohongan mereka, bahwasanya Muhammad itu ada yang ngajari ya. Innama yu'allimuhu hadzal ladzi yatluhu 'alaina minal Qur'an basharun. Nah, siapakah basharun ini ya, yang ngajari menurut mereka ya, yang ngajari Nabi Muhammad ini siapa?
2: Wa yushiruna ila rajulin ajamiyyin kana baina adhhurihim, ya. Memang ada di Mekah ini, di Mekah ya. Ada di tengah-tengah mereka orang asing, rajulun ajamiyun, ya. Dan profesi orang ini bayak penjual, ya, dagang lah, ya. Tempat dagangnya itu di Bukit Sofa, disebutkan di sini ya. Ya bi'u inda sofa. Nah, kadang-kadang Rasulullah datang kepada orang ini dan kemudian ngobrol, ya, duduk, ya. Nah, ketika mereka melihat Rasulullah datang dan ngobrol itu, nah, mereka mengatakan apa? Al-Quran ini adalah ajaran dari orang asing itu. Padahal dia ini orang asing yang tidak tahu bahasa Arab. Atau tahu bahasa Arab hanya untuk bahasa khitab, ya, bahasa orang dagang lah, ya. Nah, dengan kalau pergi ke Arab Saudi sekarang, ya, banyak misalnya orang yang kerja-kerja itu bahasa Arabnya bagaimana? Yang nyapu di haram, ya, ada sodik-sodik, ya. Kalau panggilan mereka itu kan sodik, ya. Ya, orang-orang India, Pakistan, ya, kebanyakan orang Bangladesh, ya, orang Bangladesh itu bahasa Arabnya ya bahasa memang untuk kerja, ya, ya, fi mafi gitu, ya, fi fulus mafi fulus. Punya uang ya fi fulus, nggak punya uang mafi fulus, ya. Sampai ada aneh doanya, ya Allah mafi fulus, ya. Nah, jadi ya bahasanya bahasa untuk seperti itu. Nah, mungkin ajami yang ada saat itu adalah bahasa Arabnya bahasa seperti itu. Nah, ini bagaimana Al-Quran ini lisanun arabiyun mubin, bahasa Arab yang luar biasa. Orang Arab sendiri mengakui kehebatan bahasa Al-Quran ini, yang mereka orang Arab. Nah, kok bisa menuduh Rasulullah Al-Quran itu pelajaran dari orang asing yang bahasanya adalah bahasa asing ini, yang taunya bahasa Arab hanya sekedarnya, ya. Tapi namanya orang sudah nolak itu ya begitu, cari alasan itu ya ada saja, ya. Wah, ini Muhammad pergi ke sofa ketemu sama si fulan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Muhammad ibnu Ishaq ini orang apa namanya ahli sirah, ya. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balaghani katsiran ma yajlisu indal Marwah. Kalau tadi disebutkan orangnya ini di sofa, ini di Bukit Marwah. Ada seorang namanya Sabi'ah, pemuda beragama Nasrani. Kemudian apa namanya? Nah, turun ayat ini ketika Rasulullah selalu ke situ dan duduk bersamanya. Nah, ini dituduh oleh mereka bahwasanya Rasulullah sedang menerima pelajaran dari ghulam Nasrani ini. Makanya Allah katakan walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, ya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Ada yang mengatakan namanya Ya'ish, ada yang mengatakan namanya Bal'am, ya. Wallahu alam bisawab. Intinya ayat ini berkaitan dengan adanya orang asing, nah, gitu ya. Yang tuduhannya orang-orang musyrik adalah Rasulullah itu belajar dari orang asing ini. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini adalah pelajaran dari mereka. Nah, jemaah sekalian, tuduhan ini sampai sekarang ya masih ada, jemaah sekalian, masih ada. Artinya orang mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, tapi ini adalah karangannya Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang itu juga ada. Yang meyakini Al-Quran datang dari Allah yang turun kepada Rasul itu siapa, jemaah sekalian? Ya, ya, orang Islam, ya, hanya orang Islam, ya, yang mengimani, meyakini kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalnya orang-orang Yahudi bagaimana jemaah sekali? Ya. Walaupun ya kalau kita baca tentang kisah-kisah interaksi Rasulullah dengan orang-orang Yahudi di Medina, ya. Misalnya coba tanya kepada Muhammad tentang ini, tentang ruh, ya. Di antaranya turun surah Al-Kahfi itu kan pertanyaan dari orang Yahudi, ya. Cerita tentang Ashabul Kahfi, terus cerita tentang Yas'alunaka anir ruh itu, ya. Dijawab oleh Rasulullah, jawabannya benar, ya.

mam ma'dudat. Kan Allah melalui Rasulnya menyampaikan kalau enggak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi ya, yang diutus oleh Allah, tempatnya adalah neraka. Apa respon orang Yahudi ini? Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'duda. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, jadi secara tidak langsung mereka semuanya, oh ini benar kami masuk neraka. Tapi kemudian mereka mengatakan hanya beberapa hari saja. Dikira kayak masuk apa gitu ya, beberapa hari kemudian keluar selamat. Gitu. Nah ini orang-orang Yahudi ya. Yang mengimani dengan iman yang benar tentang Al-Quran ini hanya orang-orang yang beriman. Kita insya Allah ya. Mengimani apapun yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, lisanun arabiyun mubin ya, ini jemaah sekalian yang kemudian diakui oleh semuanya tentang Al-Quran ini ada fasohahnya, balaghahnya, makna-maknanya ya, yang meliputi seluruh sendi kehidupan lahir batin ya. Semuanya itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran bukan buku sejarah, tetapi cerita tentang sejarah. Al-Quran cerita tentang sejarah itu bukan hanya menunjukkan fakta-fakta kejadian masa lalu, kemudian selesai di situ, tidak. Al-Quran lebih apa? Supaya kejadian-kejadian itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka hadis yuftara. Jadi kisah-kisah mereka para nabi itu adalah ibrah. Itu Al-Qur'an cerita. Kenapa Al-Qur'an menyebut matahari, bulan, gunung ya? Ada benda-benda langit ya. Kemudian ada tanaman-tanaman, ada kejadian manusia ya. Dan lain sebagainya. Itu kenapa jemaah sekalian ya. Kalau diklasifikasikan tentang keilmuan, kalau bicara tentang benda-benda langit, itu ilmu apa jemaah sekalian ya? Ilmu astronomi gitu ya, ilmu falak ya. Bicara tentang langit, padahal sampai sekarang manusia belum sampai pun langit, ke langit, apalagi ke langit ya. Paling tinggi baru sampai bulan gitu ya. Itu pun oh gak ada ceritanya lagi sampai mulai sampai sekarang ya. Ya, sejak zaman Neil Armstrong dulu ya, itu sampai bulan. Memang kalau kemudian ada ayat-ayat Al-Quran, ketika orang naik terus ke atas ya, dan dilihat ternyata bumi ini berhenti apa berjalan cuma sekalian. Makanya ada ayat Al-Quran, kalian kira gunung-gunung itu diem, tapi dia itu tamurru marosaha. Dulu tafsirannya itu ada hari kiamat, tetapi setelah diteropong dari atas ternyata bumi ini berputar. Seperti kita melihat awan itu bergerak kan itu. Nah, ayat Al-Qur'annya watarul jibala apa namanya? Hamidata. Ya. Wa yatamurru marosaha. Inilah Al-Quran ya. Akan terus memberikan ilmu baru kepada manusia, yang kemudian disebut sebagai al-ijaz al-ilmi ya. Mukjizat-mukjizat keilmuan ya. Baik jemaah sekalian. Nah, yang seperti itu mosok yang ngajari penjual tadi itu jemaah sekalian. Yang itu gak tahu bahasa Arab. Ya pemikirnya orang musyrik itu bagaimana ya. Asal Rasulullah bolak-balik ke situ, wah ini berarti sedang belajar. Al-Quran itu datang dari dia. Ya. Oh enggak, mikir. Ya. Nah, makanya kata Ibnu Katsir ini karena akalnya sudah enggak genah, ya, sudah tertutupi. Ya. Nanti mas kalian, kita akan merasakan fasoha Al-Quran. Itu ya kalau ngerti bahasa Arab memang jemaah sekalian ya. Balaghahnya itu kalau kita ngerti bahasa Arab. Orang sastrawan itu

0: merasakan keindahan bahasa itu kalau dia paham bahasanya. Kalau nggak ngerti ya memang ya, makanya ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an ataupun mengerti bahasa Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi tidak hanya dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya tapi juga untuk memahaminya. Itu sebenarnya Allah sudah berikan kemudahan kepada siapapun ya. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal ladina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihumullah wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, la yahdihumullah, Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini kalau kita bicara proses ya, prosesnya la yu'minun kan begitu jemaah sekalian ya. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah memberitahu bahasanya Allah tidak memberikan petunjuk bagi yang a'rodo an dikrihi. A'rodo itu maksudnya berpaling, ya, melengos gitu ya. Dikasih tahu ya seperti gambarannya ya, mulai sejak zaman Nabi Nuh dikasih tahu telinganya ditutup, mukanya ditutup kan ya. Telinga ditutup supaya enggak dengar. Ini namanya a'rodo kan begitu ya. Demikian juga dengan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah ya. Karena mereka a'rada an dzikrihi dan menyepelekan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Dan ini ada prosesnya. Makanya Allah itu tidak ucuk-ucuk kemudian menyesatkan orang itu, tidak. Nah, di sana ada proses yang dilalui oleh manusia. Nah, dalam urut-urutan yang tentang hidayah ini jemaah sekalian, Allah sudah istilahnya sudah menyediakan semua faktor supaya manusia itu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa faktornya? Yang pertama ya fitrah manusia, ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya itu fitrah yang hanif, yang lurus. Nah, Allah katakan itu ya. Saya ciptakan manusia itu lurus, tapi kemudian dibengkongkan oleh fajtalat humusyayatin ya. Nah, dipengaruhi oleh setan. Setan mempengaruhi, bisa melewati siapa jemaah sekalian? Nah, fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya. Jadi orang tua yang menyebabkan anak kemudian tergelincir dari fitrahnya ini, berarti apa jemaah sekalian? Setan yang berbaju orang tua kan gitu. Karena yang setiap yang menyelewengkan ini kan adalah setan jemaah sekalian ya. Setan. Karena katakan fastalathum asyayatin ya. Saya ciptakan hamba-hambaku itu lurus, kata Allah begitu. Ala yuladu alal fitrah, tapi kemudian berbelok. Ya, berbelok ini siapa? Bisa lewat orang tua. Nah, siapa yang membisiki orang tua ini jemaah sekalian? Nah, setan. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang kemudian tidak memberikan petunjuk kepada Allah, nanti ketika di akhirat, ya Allah, nah, yang jenengan yang gak ngasih petunjuk saya, kenapa kamu kafir misalnya gitu ya? Ya saya gak dapat petunjuk ya. Nah, itu kita kira-kira jawaban seperti itu diterima apa enggak sama Allah? Gak diterima jemaah sekalian ya. Nah, kalau kemudian mengatakan ya Allah yang menyesatkan saya, walau sya'allahu ma'asyrukna, kan begitu mereka. Kalau Allah menghendaki kamu gak musyrik, berarti kesyirikan kami itu atas persetujuan dari, akan begitu kalau dipahami ya. Padahal ya tidak seperti itu. Justru Allah melarang orang berbuat syirik. Allah melarang yang gak baik-baik, kan dilarang semuanya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan, ini kan semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ini yaitu milihnya seperti ini. Ini air sih Mas. Kalau saya sekarang milih enggak ngambil, enggak saya ambil, betul apa enggak sih Mas kalian? Tapi kalau saya milih ngambil, saya buka, kemudian saya minum, itu berarti ini siapa yang melakukan ini sih Mas kalian? Ya. Dan pilihan saya minum atau tidak minum. Makanya Allah katakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Ini Allah ceritakan innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihumullah, ayat nanti di akhirat dapat adzabun alim walahum adzabun alim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan itu, yang berdusta itu justru yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dan mereka ulaika humul kadzibun, ya. Atau mereka yang mengada-ngadakan atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama rasulnya, ya, mereka adalah orang yang tidak beriman, dan ulaika humul kadzibun. Yani kayak kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, napa sabbit qulubana ala dinik, ya, supaya hati kita ini tidak berubah sampai akhir hayat kita. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDI FM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 100 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah, dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan sholat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih sholat, tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau SAW, sholatnya itu tidak pernah belajar gimana cara sholatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk. Ya, ketika sholat, wah, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya tentang terutama anak-anak muda. Ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh. Yang penting husnul khotimah, masya Allah itu sudah alhamdulillah, Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal. Kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita? Padahal mereka lah kemudian nanti yang akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya, bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah, mereka lalai dengan sholat, dan konsekuensinya kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya, maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas Rasulullah katakan awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul janna wa la yadhlimuna syai'a. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
7: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
9: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-shalah. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu, jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti itu.
11: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
12: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan sholat isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Qudwatun Nabawiyah.
1: Hadis ke-12 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan رواه الترمذي وغيره هكذا.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Turmudi dan yang lainnya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده.

Saya Eko Bukti Setiyati dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamia dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah, kajian Rabbana setiap Rabu malam. Semoga kita senantiasa diampuni dosa-dosa kita dan seluruh kemaksiatan yang pernah kita lakukan dimanapun itu berada. Sesungguhnya semoga kita senantiasa mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat ghafar dan Allah memiliki sifat ghafur di dalam berinteraksi kepada setiap hambanya dan setiap makhluknya. Berulang-ulang saya menyampaikan sebagai sebuah nasihat untuk kami. Ghafurnya Allah itu menjelaskan sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah lebih banyak ampunannya daripada kesalahan yang kita lakukan. Sifat ghafurnya Allah mengajarkan kepada kita, sesering apapun kita mengulang kesalahan, maka sesungguhnya maafnya Allah lebih besar walaupun kita sering sekali mengulang kesalahan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah. Terkadang pelaku dosa diberikan oleh Allah teguran di dalam kehidupan di dunia supaya dia kembali kepada Allah. Yang terkadang yang kita khawatirkan adalah diri kita. Kalau diri kita banyak dosa, banyak keterbatasan, tapi justru kita tidak pernah ditegur oleh Allah dan kita dibiarkan oleh Allah, dan kita tidak ada hajat untuk menyesali diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Itu yang jauh lebih mengerikan, ketika kita tidak disadarkan oleh Allah dengan teguran dan kita tidak memohon ampunan kepada Allah. Maka sesungguhnya kata Hasan Al-Basri, kalau kamu adalah orang yang beriman, pasti dosamu akan ditegur oleh Allah dalam konteks kehidupan di dunia, supaya dosa itu membuat kita meneteskan air mata, supaya setiap kemaksiatan itu membuat kita bersimpuh memohon ampunan kepada Allah. Tapi kalau orang munafik itu dosanya banyak, kemaksiatannya banyak, tetapi tidak pernah ditegur oleh Allah. Dia merasa lebih baik daripada orang lain, dia merasa kemaksiatannya lebih sedikit daripada orang lain, sehingga dia tidak pernah merasakan kejahatan dan dosanya di dalam hidupnya. Dia tidak berhajat kepada istighfar karena dia senantiasa telah berkorban kepada Allah, walaupun pengorbanannya hanyalah secuil kuku, dan dia tidak ada hajat untuk memohon ampunan. Inilah yang menjadikan kita terus memohon kepada Allah. Semoga setiap dosa-dosa yang kita lakukan menjadikan kita berhajat besar kepada ampunan, dan tidak ada orang yang paling beruntung kecuali mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nanti Pak, ketika masing-masing dari kita berdiri di pengadilan Allah, tidak ada yang paling kita inginkan dari Allah kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebagaimana ketika seseorang dimajukan ke meja hijau persidangan, maka dia membuat pledoi, maka pengacaranya membuat pembelaan, itu intinya satu, supaya dia mendapatkan ampunan, pengurangan hukuman, ataupun mendapatkan amnesti. Kalaulah kita di pengadilan dunia saja, kita harus membuat pledoi yang bisa menyentuh hati seorang hakim, ataupun pengacara kita bersusah payah mendatangkan bukti dan alibi untuk mengkuatkan perbuatan kita tidaklah salah, hanya untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman ataupun mendapatkan amnesti. Maka itulah yang menjadikan nanti kita paham kenapa doa ampunan itu salah satunya dikhususkan ketika nanti kita berdiri di pengadilan Allah. Karena sesungguhnya diampuni oleh Allah itu merupakan hal terbesar pada kehidupan manusia setelah mendapatkan rahmat. Jadi para ulama mengatakan hal paling besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman itu apa? Yaitu ketika kita diberikan oleh Allah rahmat. Karena rahmat itulah yang memantaskan kita masuk surga. Yang kedua apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena poin 1 dan poin 2 itu saling berkorelasi dan saling berhubungan. Bapak tidak akan mendapatkan rasa kasihan Allah di dalam sifat rahmatnya kalau kita tidak dimaafkan dosa-dosa kita. Makanya dimaafkan dosa-dosa kita merupakan hajat terbesar pada kehidupan manusia. Tidak masalah kapan kamu diampuni dosanya. Ada yang diampuni dosanya jauh sebelum dia meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya di waktu pagi, padahal siangnya dia sudah meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya 1 bulan sebelum dia meninggal dunia. Ada yang diampuni dosanya 1 pekan sebelum dia meninggal dunia. Maka selama itu sudah didapatkan, maka sesungguhnya itulah keberuntungan yang paling besar untuk mendapatkan rahmat. Ada enggak Ustadz, orang yang mereka itu diampuni di waktu paginya, padahal di waktu siangnya mereka meninggal dunia? Ada. Sebagaimana kita menjumpai Usairim bin Abdul Ashhal radhiyallahu anhu, beliau bertobat kepada Allah di waktu paginya, tetapi di waktu siangnya maka beliau meninggal dunia. Itu contoh bahwasanya terkadang ampunan itu tidak peduli kapan datangnya, selama itu datang sebelum kita meninggal dunia, maka itu merupakan keberuntungan yang besar. Bapak, pernah ada salah satu jamaah bapak-bapak di sini pernah tanya kepada saya, orangnya hari ini tidak ada. Beliau pernah bertanya kepada saya punya tetangga Ustaz, sepanjang hidupnya beliau tidak pernah sholat. Tapi akhirnya pada waktu itu beliau dipanggil dan diajak keluarganya untuk melaksanakan umroh. Tidak lama setelah umroh, beliau meninggal dunia. Bapak itu berkata, saya ketika beliau meninggal dunia Ustaz, saya tidak ikut menyolatinya. Karena saya tahu track recordnya sebelum umroh dia tidak pernah sholat. Saya mengatakan di sini saya mengatakan, di meja ini saya berkata, Bapak yakin bahwasanya beliau ketika pas meninggal dunia tetap dalam kondisi tidak sholat? Ya, yang saya lihat sebelum umroh, oh enggak bisa Pak, semua bisa berubah dalam hitungan jam dan semua bisa berubah dalam hitungan menit kalau Allah menghendaki. Terus apa yang saya harus lakukan? Ustaz, Bapak cek dong keluarganya, tanya apakah selama umroh dia sholat, apakah setelah umroh dia sholat, baru nanti Bapak bisa menegaskan apakah Bapak benar tidak menyolati ataukah salah ketika tidak menyolati. 1 pekan ya, kita ketemu lagi. Pisah Pak. 1 pekan ketemu lagi. Saya tanya, gimana Pak hasilnya? Saya sudah nanya kepada keluarganya, Ustaz, gimana? Dan mereka memberikan jawaban, saudara mereka atau bapak itu ternyata ketika umroh dia sholat dan pulang dari umroh dia sholat. Artinya dia sudah kembali kepada Allah. Dan pada waktu dia kembali kepada Allah, di saat itulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita paham, semua dari kita pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada hajat yang paling kita butuhkan kecuali mendapatkan ampunan. Dan ampunan itu datang bisa kapan saja. Ada yang jauh sebelum meninggal dunia sudah diampuni oleh Allah. Ada yang detik-detik terakhir sebelum dia meninggal dunia, dia diampuni oleh Allah. Ada yang hari itu diwafatkan oleh Allah, di pagi harinya dia baru diterima ampunannya oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa pelaku dosa dari orang yang beriman itu ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras, supaya dia menyesali, dan penyesalan itu merupakan harga yang paling sepadan untuk membeli dan mendapatkan rahmatnya Allah kalau dia sudah diampuni oleh Allah. Semoga kita senantiasa memahami betapa butuhnya kita dimaafkan sama Allah di dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita iri kepada Usairim bin Abdul Ashhal. Siang dia diwafatkan oleh Allah, paginya dia bertaubat. Siangnya dalam hitungan belum sampai 6 jam setelah diterima taubatnya oleh Allah ketika beliau memasuki Islam, pada saat itulah dia diwafatkan oleh Allah. Ada kisah yang cukup viral di sosial media, sudah lama saya membaca, ada seorang nenek-nenek yang umurnya sudah 80 tahun gitu. Intinya pada saat itu pagi harinya dia beriman, malamnya dia meninggal dunia. Pagi harinya dia masuk Islam, malamnya dia meninggal dunia. Itulah harga dari sebuah tobat yang Allah terima dalam perjalanan hidup manusia. Semoga setiap ilmu kita, semoga setiap ketaatan kita mendekatkan kita kepada rahmatnya, dengan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena tidak ada kebutuhan paling mendesak pada kehidupan manusia kecuali kebutuhan paling mendesak manusia itu dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita memiliki keluarga pada kesempatan kita. Saya berharap bahwasanya kajian Rabu ini bukan hanya menjadi kajian ilmu, tapi semoga bisa menjadi ajang kita mendapatkan cita rasa keluarga di Masjid Al-Falah. Semoga Allah senantiasa memberikan setiap apapun yang kita lakukan itu keberkahan, dan segala syukur kita kepada Allah. Apa itu berkah? Berkah itu memasukkan kita ke surga. Semoga rumah kita, mobil kita, ilmu kita, guru kita, jemaah kita adalah termasuk yang memasukkan kita ke surganya Allah, dan itulah arti dari keberkahan. Tidak ada perkara besar yang selalu diminta oleh para nabi kecuali adalah keberkahan. Makanya doanya Nabi Isa, waja'alani mubarakan aynama kuntu, ya Allah jadikan aku berkah di dalam hidupku. Kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita, dan semoga kita bersyukur. Dengan syukurnya itu memudahkan kita dan meringankan kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah keluarga besar kajian Masjid Rabu Malam,
0: sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuddin, Kepala KUA Curejo dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Muhammadiyah Kota Batu. Terus dengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI di mana saja kita berada, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah, dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru.

0: RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Dengan syukurnya itu memudahkan kita dan meringankan kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin insyaAllah. Bapak dan Ibu, jamaah keluarga besar kajian Masjid Rabu Malam. Mari kita buka surat Al-Baqarah 128. Bagi yang membawa mushaf di dalam handphone, mari dibuka Quran surat Al-Baqarah 128. Sembari kita mencari surat Al-Baqarah 128, mari kita membaca salah satu doa yang indah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dan termasuk di antara deretan doa-doa Rabbana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran supaya kita mengambil banyak pelajaran di dalam ayat ini dan di dalam doa ini. Mari kita lafadzkan bersama-sama sebelum kita membedah satu per satu kekuatan doa dari doa Rabbana yang ada pada surat Al-Baqarah 128. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka anta Tawwabur Rahim. Ya. Maka sesungguhnya mari kita pelajari dan kita bedah dan kita jadikan sorotan pada hati kita untuk menyoroti doa yang sebagian besar dari kita sudah sangat familiar dengan doa ini dan sering sekali kita mengucapkannya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pelajaran pertama yang kita dapatkan di dalam doa ini. Doa ini Bapak mengajarkan kepada kita bahwasanya doa itu salah satu momen terbaiknya kita panjatkan kepada Allah ketika kita baru saja melakukan amal saleh dan melakukan ketaatan. Karena sesungguhnya doa yang baru saja kita lafadzkan itu merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail. Tidak dilafadzkan oleh Nabi Ibrahim dan tidak dilafadzkan oleh Nabi Ismail ketika sepertiga malam yang terakhir. Tapi doa ini dipanjatkan dan dilafadzkan oleh Nabi Ibrahim diikuti oleh Nabi Ismail putranya. Ini dilafadzkan setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berletih-letih dan bersusah-susah ketika membangun Ka'bah. Lalu ketika mereka setelah membangun Ka'bah bersama dan berdua, dan di situ ada makam Ibrahim yang kita senantiasa kalau kita umroh kita sholat di belakang makam Ibrahim, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini. Ini memberikan arti kepada kita bahwasanya setiap kelelahan dan setiap keletihan yang dirasakan oleh setiap hamba itu akan mendekatkan mereka dengan rahmat. Dan itu merupakan golden time kita untuk berdoa kepada Allah. Di balik setiap keringat yang kita teteskan ketika kita melakukan ketaatan, di balik setiap ibadah yang baru saja kita sempurnakan, itu momen yang tepat untuk berdoa. Dan itu merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengetuk pintu langit supaya dibukakan pintu langit untuk kita dan supaya doa kita diterima oleh Allah. Doa ini sekali lagi tidak dipanjatkan ketika pada sepertiga malam, tetapi dipanjatkan ketika baru membangun Ka'bah. Sehingga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya kita ketika berdoa ada dua waktu yang menjadi pilihan kita. Berdoalah di waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, ketika kita habis sujud, ketika sebelum salam, ketika hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari. Maka berdoalah karena waktu yang mustajab itu memudahkan kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Yang kedua, waktu yang paling baik untuk kita berdoa adalah ketika kita baru saja melakukan amal saleh, lalu kita merasa bahwasanya tidak ada yang kita harapkan kecuali ridhanya Allah. Pada saat ketika hatinya bapak, ibu sedang betul.

0: betul-betul mesra dengan Allah, pada saat itulah berdoa kepada Allah, karena itu merupakan waktu yang paling mudah momennya kita untuk dikabulkan. Analoginya sederhana. Kalau anak ingin meminta sesuatu kepada sang bapak pada satu permainan ataupun pada satu mainan yang dia ingin beli, karena harganya cukup mahal, biasanya sang anak akan memberikan effort untuk bisa meluluhkan hati bapaknya. Contohnya, dia akan meminta Tamiya yang harganya mungkin 200.000. Maka dia tahu harga ini di luar kebiasaan bapaknya membelikan mainan. Maka pada saat itulah dia mencoba untuk meluluhkan hati bapaknya. Dia siramin itu mobil, lalu dia cuci mobil bapaknya gitu. Dia berharap setelah itu dia bisa merendah dan bisa meminta mainan kepada sang bapak. Sama ini kayak Pak Haiban. Pak Haiban itu kalau mendapati saya sudah dua kali tidak ngisi karena udur, biasanya beliau akan ngirimin saya foto durian. Ya. Ustaz, duriannya melambe-lambe ini. Saya sudah apal polanya beliau. Dan beliau lalu mengatakan, kapan ini duriannya dijamah, katanya gitu. Makanya saya enggak jawab kalau kayak gitu. Maka sesungguhnya itu merupakan sebuah pengajaran dari seorang Nabi Ibrahim. Orang yang paling kenal dengan Allah itu Nabi Ibrahim. Makanya beliau mendapatkan gelar kekasihnya Allah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang Allah, maka sesungguhnya pelajarilah tentang Allah dari kekasihnya. Dan kekasihnya Allah itu puncaknya ada dua, Nabi Muhammad SAW dan yang kedua itu Nabi Ibrahim. Sehingga itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, kita punya hajat, kita punya kebaikan, kita punya keinginan, dan tidak ada hajat kebaikan yang paling puncak untuk kita panjatkan dan kita langitkan itu kecuali ketika kita habis beramal sholih. Contoh, habis taklim, kajian, nanti kita taklim selesai mungkin jam 8 atau jam 8 kurang, selesai sebelum kita pergi keluar, maka kita berdoa, ya Allah, saya sudah lelah hampir 2 jam saya nunggu di Masjid Al-Falah dan menunggu setiap ilmu yang disampaikan oleh engkau dan disampaikan nabimu yang disampaikan oleh seorang guru. Jadikanlah setiap kelelahanku, keletihanku menjadi sebab engkau mengampuni dosa-dosaku, engkau memperbaiki urusan kualitas anak-anakku dan keturunanku. Ah, itu sah. Mintalah itu kepada Allah. Saya itu merasa bahwasanya amal saya tidaklah banyak. Amal saya sangat terbatas, sangatlah sedikit. Yang bisa saya lakukan adalah dengan ketika kita senantiasa kalau habis berdakwah, capek, lelah, maka sesungguhnya salah satu yang saya niatkan itu apa? Menjadi tawasul dari kebaikan anak-anak saya untuk dijaga oleh Allah ketika saya memaksakan diri dalam tanda petik berlelah-lelah ketika menyampaikan setiap kalimat-kalimat di dalam dakwah. Maka itulah yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail alaihi salam. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amal sholih yang paling berat yang kita lakukan, maka itu sangat cepat sekali membuka pintu langit. Sebagian ulama menambahi lagi, terutama kepada amal-amal sholih yang sifatnya sangat-sangat mengambil zona nyaman kita sebagai seorang manusia. Kalau ada satu amal sholih yang mengambil zona nyaman kita dan mengambil kenyamanan kita, dan kita mengorbankan kenyamanan kita itu karena Allah, itu paling cepat doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya Bapak ketika berdoa, ketika waktu puasa, pada kondisi puasanya ringan, itu tidak sama dengan kita berdoa kepada Allah di waktu puasanya sangat terik dan sangat panas. Makanya kita berdoa di waktu bulan-bulan haji, di waktu yang sangat terik, itu tidak sama ketika kita haji pada saat ketika kita di bulan-bulan yang dingin, itu berbeda. Itu sangat berbeda di sisi Allah. Ya. Makanya ada seorang ulama salaf yang mengatakan, tidak ada perkara yang paling aku syukuri kecuali aku mampu mengalahkan keinginanku untuk makan dan minum ketika pada saat dahaga yang begitu terik matahari membakarku dan aku tetap mengosongkan perutku karena Allah. pada saat ketika kita mengorbankan zona nyaman kita, pada saat itulah doa itu sangatlah luar biasa mustajab di sisi Allah. Makanya kita mendapati kisahnya tiga orang di dalam gua. Mari kita bedah hadis dalam riwayat Bukhari. Hadis ini bagus banget. Ada tiga orang masuk di dalam gua, lalu tertutup. Dan tentunya Allah menjadikan tiga orang ini tercepit di dalam gua dengan batu yang besar karena ingin memberikan pelajaran sepanjang kehidupan manusia yang beriman. Yang pertama ngomongnya apa? Saya jatuh cinta kepada wanita dan tidak ada yang ingin saya ingin lakukan kecuali adalah mencampuri wanita itu. Ketika saya mendapatkan celah, wanita itu memiliki hutang. Lalu dia ingin mengambil hutang.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Abu Abdullah dari Mahat Ali Al-Imah Malang, program Takhasus Al-Quran. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati kita semakin tenteram, hidup kita semakin indah. Dengan lantunan ayat suci Al-Quran, ilmu kita semakin bertambah dengan kajian-kajian Islamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
8: Dan tidak ada yang ingin saya ingin lakukan kecuali adalah mencampuri wanita itu. Ketika saya mendapatkan celah, wanita itu memiliki hutang. Lalu dia ingin mengambil hutang dan saya memberikan hutang kepadanya dan dia tidak bisa membayar hutangnya. Sehingga saya menawarkan supaya saya bisa mencampurinya. Dan ketika saya bisa untuk melakukannya dan ketika tubuh saya sudah di atas tubuhnya, maka dia berkata, takutlah kepada Allah. Dan saya tinggalkan perempuan itu karena saya takut karena Allah. Zona nyamannya itu kan zona syahwatnya, dia tinggalkan. Dan saya melakukan itu, ya Allah, karena Engkau. Maka pada saat itu, ketika orang tersebut berkata, kalau Engkau ridhoi amal yang aku lakukan itu ketika aku meninggalkan, sedangkan dorongan syahwatku begitu besar kepada perempuan itu, tapi aku tahan dorongan syahwat itu, walaupun aku sempat di atas tubuhnya dalam kondisi tidak ada lagi baju. Kalau ini Engkau terima, geserkanlah batu ini. Dan batu itu bergeser. Kenapa? Karena amal yang paling menuntut pengorbanan itu paling cepat menembus pintu-pintu langit. Yang kedua apa? Saya seorang anak. Kebiasaan saya memberikan minum kepada orang tua saya. Baru saya berikan minum kepada anak saya. Malam itu saya terlambat ketika saya terlalu asyik masuk ke dalam hutan, pulangnya terlambat, mendapati bapak dan ibuku sudah tidur. Dan kebiasaan aku adalah meminumkan minum susunya kepada orang tuaku dulu, baru meminumkan itu kepada anak. Ini jadi pelajaran penting, Pak. Anak laki-laki itu tetap pintu surganya sama ibu, bukan istri. Maka pada saat itu, maka saya itu ketika mendapati orang tua saya sudah tertidur, maka saya memegang air susu itu dan saya tidak minumkan kepada anak saya, walaupun anak saya sepanjang malam tantrum ketika meminta air susu itu. Saya bertahan sepanjang malam dengan tentunya tangisan anak-anak saya. Dan pastinya istrinya ngomel atau tidak ngomel, Pak? Ya pasti ngomel lah. Dan saya tidak berikan air susu itu kecuali kepada ibu dan bapak saya dulu. Kalau menurut logika kita, Pak, yang bukan wali kayak mereka, logika orang awam, apa sih susahnya ngasih susu dulu sama anak? Nanti setelah itu ngambil susu lagi kalau ibu dan bapaknya sudah bangun, iya atau tidak? Itu kan logika orang awam. Perspektifnya wali mah beda, Pak. Ini wali ini, tiga-tiga ini walinya Allah ini. Saya bertahan tidak memberikan air susu itu kepada anak-anak saya sampai anak-anak saya menangis, meraung-raung, tertidur di dalam tangisan mereka. Dan pagi harinya baru orang tua saya bangun dan saya minumkan itu pertama kali kepada ibu dan bapak saya. Barulah setelah itu saya minumkan kepada anak saya. Itu mengorbankan zona nyaman? Iya, zona nyaman. Sepanjang malam dia menunggu, Pak. Masuk logika? Tidak masuk logika, Pak. Logikanya orang sabar. Logikanya wali itu tidak sama dengan logikanya kita orang awam. Logikanya wali tidak sama dengan logika kita sebagai orang awam. Makanya kenapa kita diperintahkan sama sabar sama orang soli? Karena kalau kita pingin satu frekuensi dengan orang soli itu pilihan-pilihan hidupnya itu tidak akan sama dengan pilihan kita yang sifatnya lebih kepada arah pragmatis, Pak. Kita itu kan maunya ya nyaman sendiri. Ya. Makanya kenapa nerima tamu itu merupakan salah satu amalan yang langsung dijanjikan surga? Karena nerima tamu itu kamu mengorbankan zona nyaman. Gimana enggak zona nyaman? Sudah di rumah, enak, sama keluarga, harus nerima orang. Nah itu kan enggak nyaman. Tapi saat itulah kenapa menerima tamu itu termasuk pahala besar, bukan pahala kecil. Menerima tamu itu pahala besar. Kalau orang dulu di daerah Yaman, Afgan, mereka itu kalau menerima tamu, mereka tidak mengatakan itu tamu. Ini adalah orang yang membawa surga. Itu tamu. Makanya rumah yang rahmat itu rumah yang banyak tamunya. Silih berganti. Kembali ke tadi, maka sesungguhnya dia mengorbankan malamnya, dia mengorbankan anaknya tantrum. Yang ketiga, Pak, perhatikan orang yang zona nyamannya dikorbankan. Tapi saat itu langsung menembus pintu-pintu langit. Yang ketiga ngomong apa? Yang ketiga, ya Allah, saya pernah dititipin satu kambing sama anak buah saya. Lalu dia meninggalkan kambing itu dengan menitipkan kepada saya. Bertahun-tahun dia tidak pernah kembali. Lah kambing itu beranak pinak sampai ratusan, Pak. Ya kadang diujinya itu gitu, dititipin orang, tapi yang barang titipannya cepat ngelahirin anak. Barang sendiri enggak lahir-lahir. Sampai titipan kambing itu beranak pinak sampai ratusan. Lah setelah beberapa tahun dia balik meminta. Memintanya bukan ratusan, mintanya mana kambing saya titipkan kepadamu. Dia bisa menjawab enggak? Ya sudah, satu kan yang kamu titipin ini. Tapi dia tidak mengatakan itu. Saya kembalikan satu kambing yang dia titipkan plus dengan anak-anaknya yang sudah ratusan. Diterima sama Allah enggak? Diterima sama Allah, Pak. Nembus pintu langit, langsung batunya bergeser semuanya dan mereka bisa keluar. Maka para ahli tafsir itu menerangkan kepada kita effort yang terbaik yang kita lakukan. Dengan semakin mengorbankan zona nyaman kita sebagai seorang hambanya Allah ketika kita memiliki ihtisab berharap pahala di sisi Allah, maka semakin besar itu membuka pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya perkara itulah yang menjadikan doa-doa kita langsung direspon oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah kirimkan kepada kita. Maaf ya Pak, saya tidak menjeneralisir, tapi coba kita tanya sama Pak Hiban. Pak Hiban, banyak enggak dari orang tua miskin anaknya pinter-pinter, Pak Hiban? Banyak atau tidak? Rata-rata yang mendapatkan beasiswa itu, maaf ya, bukan menafikan, bukan menghinakan dan tidak. Ini kan kita melihat fakta. Banyak enggak orang-orang pinter peraih beasiswa itu dari keluarga miskin atau keluarga kaya raya? Banyak yang dari keluarga pas-pasan. Kenapa? Karena perut yang kosong ketika berdoa, ridho, Pak. Kalau perut itu ridho, doa-doanya itu menjadi sumber kebaikan. menjadi sumber kebaikan. Makanya pertolongan umatnya Nabi Muhammad itu sangat terletak pada doanya orang miskin. Itu kata Rasulullah. Masa Ustaz? Iya. Mana hadisnya? Innama tungsoruna hadihil ummah bidu'afaihim wa ikhlasihim. Umatku ini akan senantiasa ditolong oleh Allah selama orang-orang yang miskin itu selalu ikhlas dan mereka yang berdoa. Kenapa? Karena perut yang kosong karena Allah dan dia ridho, itu sangat nyaring doanya di sisi Allah. Ini bukan berarti nanti kita akhirnya salah persepsi ya, lalu menghina dan mengaibkan orang kaya. Enggak. Banyak orang kaya juga diberikan kemudahan ketika mereka betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Tapi saya dulu pernah bertanya, kenapa ya rata-rata dari keluarga pas-pasan itu mereka anak-anaknya luar biasa malah terkadang. Saya punya teman, Pak, dulu di pondok selalu ranking 1, Pak. Ranking 1. Enggak pernah geser selama 4 tahun. Ranking 2, ranking 3-nya itu naik turun, Pak. Gonta-ganti. Tapi ranking 1-nya enggak pernah geser. Pas ketika dia kuliah, Qodarullah enggak satu fakultas sama saya. Beliau di Mahat Ali. Kumlot, Pak, bukan kumlot, summa kumlot. Bapak kalau ingin tahu kepintaran teman saya ini, walaupun sekarang enggak terkenal, tapi orangnya pintar sekali. Saya belum pernah menjumpai di antara deretan top 10 orang pintar menurut Umar Mita, salah satunya beliau. Karena saya punya standar top 10 orang pintar. Salah satunya beliau. Jadi kalau beliau ditanya tentang kitab, semua kitab beliau paham. Dari keluarga, Pak, pas-pasan banget. Motor metik aja dia enggak ngerti, Pak. Jadi motor ketika dia pertama kali di pondok, lalu ada salah satu orang tua santri bawa motor tahun 2000-an, tahun 96, 97 saya di pondok. Masya Allah ya, sudah lama sekali 30 tahun. Dia lihat ada motor matic gitu, hidup sendiri gitu. Kaget, Pak. Polos dari keluarga menengah ke bawah banget. Yang masih makan ketela dan jarang makan nasi. Orang tuanya apa sederhana banget, tapi anaknya jadi. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sesungguhnya di tengah keterbatasan, di tengah effort luar biasa yang diberikan oleh manusia kepada Allah, itulah yang menjadikan doanya itu lebih mustajab.
9: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Umar Mita LC. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam. Rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening

0: hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan, 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli

0: قدوات نبوية.
1: Hadis ke-13 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Orang yang beriman mencintai kebaikan untuk mukmin lainnya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat At-Taubah.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Al-Quran itu artinya bacaan. Bacaan itu tidak akan bermanfaat kalau tidak disikapi, tidak dijadikan sebagai petunjuk orang yang dikirimi bacaan itu. Demikian juga kalau ada tulisan lantai suci, ternyata diinjak-injak pakai sandal, bahkan kaki kotor tetap injak-injak lantai itu. Berarti fungsi dari bacaan itu gak dipahami sama orang yang dikirimi atau yang membaca. Kita yang mendapatkan warisan Al-Quran sebagai umat pilihan ini harus mampu mengambil sikap yang benar terhadap Al-Quran. Al-Quran itu memang bacaan. Bacaan itu tidak akan bermanfaat kalau tidak disikapi, tidak dijadikan sebagai petunjuk, akan percuma. Khawatirnya dia akan termasuk yang diadukan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, termasuk orang-orang yang mahjuro kepada Al-Quran.
2: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro.
1: Perilaku mahjuro itu ada beberapa. Yang pertama, tidak tekun mendengarnya. Kemudian yang kedua, tidak tekun membacanya. Yang ketiga, tidak mengindahkan halal haramnya. Yang keempat, tidak menjadikannya rujukan untuk penyelesaian permasalahan hidupnya. Yang kelima, termasuk tingkah laku mahjuro menurut para ulama, tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan untuk membangun pokok-pokok akidah. Yang kita inginkan adalah kita ini menjadi orang yang sabiqum bil khairat, orang yang kalau mendengarkan Al-Quran itu langsung sami'na wa ato'na, menjadi pecinta ayat-ayat Al-Quran.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Muhammad Fauzil Azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, berbincang lagi tentang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, di depan kita ini sudah ada yang istimewa. Ini minyak wangi yang tip ya Ustaz, ya, tip. Dan di sampingnya, nah ini yang unik nih, di sampingnya ada apa namanya, kepala botol gitu ya Ustaz, ya. Yang ternyata kalau dibuka itu bisa untuk pakai spray.
2: Ya.
1: Ah, kita sempat membahas kebanyakan spray atau hampir semuanya yang sekarang itu kan tidak alami, Ustaz.
2: Ya.
1: Nah, apakah berarti kok ini ada produk yang membuat khusus seperti ini? Berarti ada ya?
2: Ya.
1: Yang spray dan tip yang alami, tabii, thayyib itu ya?
2: Ya. Nah, ada perbedaan secara keseluruhan nama generiknya kan spray, menyemprotkan.
1: Yeah.
2: Tetapi spray itu nanti ada dua macam, yakni dia itu dispersing, jadi menyebar seluruh ruangan. Apa namanya, ada kayak ya kayak orang, mohon maaf, nyemprotkan baygon, nyemprotkan apa nyemprotkan begitu ditekan menyebar kemana-mana. Itu dispersing atau secara umum dispersion ya, dispersing berarti prosesnya menyebar luas, sehingga kalau orang pakai misalnya spray yang seperti itu dari jauh ini ya, walaupun ke sini pakai kena, di sini juga kena, di sini kena. Tapi ada juga spritz itu ya bisa dicoba misalnya memberikan gambaran.
1: Ini nih yang nomor ini yang
2: ini spritz. Spritz itu bukan
1: tulisannya gimana tuh? Spritz. Ya.
2: Oh, spritz.
1: Spritzing. Spritzing. Ini saya masukkan sini nih.
2: Ya. Nah, kalau ini disemprot, ini kan
1: gini berarti nggih.
2: Ya.
1: Terus ini kita buka.
2: Betul. Nah, di antara keluhan orang itu kan gini, gimana saya pakai oles kan nanti kalau misalnya saya
1: ampun, Ustaz, ini saya coba ya.
2: Iya.
1: Nah, kelihatan nggak nanti ya? Nggak keluar ya?
2: Karena kan baru, kan
1: mulai
2: naik.
1: Nah, berarti harus kayak dipompa ya?
2: Iya.
1: Nah, oh, ini sudah. Ya. Oh, ini namanya spritz.
2: Iya. Ini memang
1: mohon maaf, ini jadi agak banyak ini.
2: Oh, nggak masalah. Ini kan memang menyebar, ya. Tetap ada persebarannya.
1: Dan alami ya ini ya?
2: Iya. Tetapi tidak seperti dispersion yang menyebar sekali. Ini pun tertimbun sampai sini.
1: Wah, baunya mantap sekali.
2: Nanti makin pekat, maka tadi masih ada kayak semacam, masih kayak ada uapnya kan, kayak ada dispersion. Makin pekat, makin kental, maka dia makin tidak
1: ininya ya, minyak wanginya ini ya.
2: Iya, tadi kan masih kayak ada asap seperti itu. Tapi kalau makin pekat, makin kental, atau jenisnya berbeda, nanti ini enggak seperti ini. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan jika misalnya kita ingin mengubah minyak wangi kita yang mungkin tidak seencer ini? Sebagian minyak wangi kan memang encer, bukan karena apa-apa, memang dari sononya encer. Misalnya kalau kita lihat pada melati,
1: mawar
2: tuh walaupun yang paling pekat pun tetap
1: encer,
2: atau yang lainnya lagi.
1: Atau memang kalau produk yang didestilasi cenderung lebih encer ya, Ustaz, ya mungkin ya.
2: Enggak
1: juga ya, ya.
2: Ada juga yang lebih pekat. Nah, kalau misalnya produk-produk yang tingkat kekentalannya cukup tinggi, apa yang dapat dilakukan? Kita bisa menambahkan pengencer, tapi pengencer itu bukan pengencer yang sifatnya sintetis artifisial. Misalnya, kita bisa menggunakan contoh, tergantung nanti bahannya. Ada bahan-bahan yang kita bisa, bisa campur dengan air murni.
1: Air murni?
2: Iya, air murni ya. Bukan bukan murni dari pegunungan. Bukan. Itu kan cuma bunyinya air minum. Karena air minum itu masih ada campuran-campuran lain. Bukan murni H2O. Nah, ini yang air murni. Nah, sebagiannya lagi kita bisa menggunakan mungkin untuk lebih amannya. Maksudnya lebih aman itu kalau air itu bagus, jika bahan yang dicampur itu baik kualitas tinggi. Tapi kalau kualitasnya nggak tinggi, agak berbeda. Contoh, misalnya kita bisa menambahkan air murni itu untuk mengencerkan ambar. Ambar kan cenderung kental ya. Atau misalnya misik.
1: Nah, ini mohon maaf, air murni itu berarti bisa didapatkan?
2: Bisa didapatkan melalui dua cara. Yang pertama adalah di tempat yang menjual perlengkapan minyak wangi, gitu ya. Ini yang betul-betul lengkap, ini untuk perfumery, itu harganya mahal. Yang kedua, kita bisa membeli, tapi jangan keliru, di tempat kalau kita ganti aki, nah air yang berupa H2O murni. Kan air aki ada yang sebenarnya satunya itu asam zur, ya. Nah, tapi yang satunya lagi itu kan apa namanya? Jadi ada yang asam sulfat. Ini nggak ada hubungan politik ya. Nah, ada yang air murni.
1: Air murni.
2: Nah, yang air murni itu sebenarnya ya memang ya itu
1: H2O murni ya. Iya. Itu bisa dipesan, bisa disampaikan iya, kalau mau beli. Gitu ya.
2: Kan itu memang untuk dipakai di aki gitu. Jadi mesti ditanya air yang dimaksud zur atau bukan. Nah, air murni yang betul-betul H2 itu jangan diminum. Kalau diminum nanti dia menarik mineral kan. Nah, tetapi kalau mau cari yang lain, kita nggak tahu kualitas bahan kita seperti apa. Kita menyangka sangat baik ternyata enggak. Kita bisa menggunakan FCO.
1: Oh, FCO, bukan ya, frying tapi
2: bukan
1: ya.
2: Bukan frying. Tapi apa namanya? Minyak kelapa yang sudah difraksinasi. Bentuknya tetap minyak, tetapi baunya sudah hilang. Sehingga resiko

0: untuk bawah dia.
1: Oh, bawa punya FCO.
0: FCO.
1: Masya Allah.
0: Nah, ini kalau saran saya paling aman menggunakan itu untuk kita yang nggak dapat memastikan ini
1: kualitas ya, bahan kita ya.
0: Iya, sehingga kita bisa kemana-mana mudah pakai begini. Ini juga bisa berfungsi sebagai decant. Decant itu misalnya kita punya biar mudah dibawa banyak, itu kan? Dibawa ke dalam botol yang lebih kecil buat mana-mana. Hmm. Tapi kalau untuk penyimpanan, spraynya ini kan menggunakan
1: stick plastik gitu ya?
0: Stick plastik. Sehingga kalau disimpan lama ini akan mempengaruhi kualitas. Karena kan sifatnya tidak inert.
1: Beda dengan ini ya, ini kalau ya, ini kan kristal.
0: Kristal itu sifatnya inert. Inert itu artinya non reaktif, sehingga kalau kita taruh di sini lama tidak bermasalah.
2: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Muhammad Fauzil Athim, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية. حديث ke-14 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Darah seorang muslim terpelihara kecuali karena berzina, membunuh dan murtad.
1: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
4: Orang-orang Yahudi itu Allah sampaikan di surat Al-Baqarah. Allah berfirman tentang orang Yahudi, kan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Itu wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka orang yang paling antusias dengan umur panjang. Begitu juga orang-orang musyrik. Bahkan seorang di antara mereka itu ingin umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun lagi.
5: Oh, itu keinginan mereka justru judulnya.
4: Jadi 1000 tahun lagi.
5: Oke.
4: Nah, dari mana mereka nemu 1000 tahun? Bisa jadi, lihat ini.
5: Usia-usia
4: ini. Ya, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu meriwayatkan bahkan Yahudi Yahudi di zaman Nabi itu mereka kalau ketemu punya salam 10.000 tahun.
5: 10.000. Bukan 1000 lagi nih.
4: 10.000.
5: Oke.
4: Ada sih di kalau kita baca di tafsir empanya At-Tabari gitu ya. Itu ada tuh bahasanya. Tapi saya enggak tahu gimana bunyikannya. Zeh. Itu dinukil begitu. Okay. Nampaknya itu mungkin bahasa Yahudi zaman itu ya, bahasa Suryania zaman itu. Yang kata Ibn Abbas itu artinya 10.000 tahun.
5: Itu salam apa maksudnya?
4: Salim. Jadi mereka kalau ketemu
5: kan diri itu membangkan panjang usia.
4: Enggak, kalau ketemu itu artinya harapan mereka.
5: Oh.
4: Ya, mereka kalau ketemu ucapan salamnya kan hari ini kan macam-macam ya. Hai bro, gitu kan.
5: Ini jadi seperti doa juga sebenarnya Zat, ya.
4: Assalamualaikum lah ya.
5: Iya,
4: gitu. Ya, antusias mereka lah. Saking mereka enggak punya salam kan.
5: Iya.
4: Mereka punya salam, salamnya salam 10.000.
5: Salam 10.000.
4: Sekarang ada banyak salam ya kan?
5: Banyak.
4: Nah itu salam 10.000 sampai begitu.
5: Mental mereka hanya untuk usia saja.
4: Iya, dan yang pasti mereka makanya ayat sebelumnya ayat sebelumnya itu kan bicara tentang masalah pembuktian klaim Yahudi kalau mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang tidak akan diadab Tuhan. Kan kecuali paling sebentar. Makanya kalimat Quran adalah ya kalau betul begitu, maka ya coba kalian berharap mati kalau berani.
5: Ya,
4: karena nanti kehidupan akhirat kita buktiin aja.
5: Ya.
4: Maka fataman naul maut. Ya berharap mati aja gitu. Quran mengatakan kalau Yahudi tidak akan pernah berani mati. Gitu. Wala yatamannauhu abadan. Kenapa bima qaddamat aydihim? Karena ya kelakuan mereka itu, mereka enggak bakal berani.
5: Jadi orang takut mati itu sebenarnya penyakitnya orang Yahudi saja teh, kayak gitu ya.
4: Oh iya, makanya Yahudi itu disebut sebagai bangsa paling pengecut.
5: Paling pengecut.
4: Itu makanya mereka membuat security, pertahanan, keamanan itu berlapis. Saking takut mati. Jadi sebenarnya lawan mereka itu gampang. Maka di zaman Nabi kan perang melawan Yahudi itu enggak pernah seru kan. Cuma dikepung paling seminggu nyerah, dikepung 2 minggu nyerah gitu. Lihat, perang lawan Arab seru. Waktu Nabi mengepung Taif, masyarakat Arab Taif tuh, ya kan Bani Saqif, Bani Hawazin, Nabi gak berhasil mengalahkan mereka. Udah begitu lama ngepungnya, ujungnya Nabi pergi dalam keadaan Thaif tidak nyerah.
5: Menunjukkan ada perlawanan.
4: Perlawanan. Gitu. Tapi kalau Yahudi kepung seminggu nyerah, dua minggu nyerah.
5: Berarti ini tentara-tentara Israel yang hari ini sebenarnya mereka pengecut semua tuh.
4: Lu banget, coba aja lihat. Dalam sebenarnya sampai hari ini sama. Jadi mereka bisa enggak keluar dari tank sekian lama ya kan, makanya pakai Pampers kan.
5: Apa yang membuat mereka tetap berangkat?
4: Pakai pembalut ya.
5: Apa yang membuat mereka tetap berangkat ke medan perangnya?
4: Karena mereka udah berhitung, lihat. Mereka udah berhitung. Dan mereka PD karena jaminan orang munafik di sekelilingnya.
5: Oke.
4: Itu ayat, itu ayat tuh. Orang munafik itu ngasih jaminan. Nah, jadi kita bicara tentang 1000 tahun. Jadi ternyata ambisi untuk hidup lama, ya kan? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Bahkan mereka ada yang ingin dipanjangkan umur sampai 1000 tahun.
5: Ya manusia abadi lah sate.
4: Ya begitulah. Kalau di film-film kan dia dicitrakan dengan misalkan ya manusia abadi, misalkan dia nyari obat apa atau. Makanya gini Cang, makanya salah satu kalau kita mau bisnis nih, bisnis zaman sekarang yang paling laku adalah bisnis anti tua.
5: Anti aging.
4: Ya kan, kalau ada yang berani klaim anti mati, itu laku keras. Karena ini peradaban Yahudi punya, kan?
5: Iya.
4: Kan, jadi itu di dimasukkan dalam hati kita rasa takut mati. Nah itu memang kurikulumnya.
5: Ya
4: kan, karena mereka ingin hidup sepanjang itu. Akhirnya kemudian mereka dikasih anti tua. Makanya kalau jualan obat yang ada obat anti tua laku itu. Nah, apapun bentuknya laku, kan?
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ويقول
1: سبحان الله
0: 33
1: والحمد لله
0: 33
1: والله أكبر
0: 34 ويقول
1: الله